0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Gohebah Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesimakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kompastv.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.

0: Terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini Ya, sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

RI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat

Ziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jericho Labang.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali mengudara menemani ruang dengar Anda dalam program Habar Kiraha. Habar Kiraha terawali di elemen informasi lokal di mana Ombudsman Maluku Utara kawal pembenahan layanan publik di Morotai. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah terus diperkuat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara bersama dengan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mempersiapkan perangkat daerah menghadapi penilaian opini Ombudsman RI tahun 2026. Kegiatan melibatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, kepala puskesmas, petugas pelayanan, hingga pengelola pengaduan tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk mendorong pelayanan publik lebih cepat, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah daerah melalui perbaikan dan pemenahan secara berkelanjutan. Menurutnya sendiri, rapat koordinasi bersama Ombudsman menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Pertamina pastikan harga Pertalite dan biosolar tetap. Harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dipastikan tidak berubah mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. PT Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa harga Pertalite Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan tersebut memastikan bahwa masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru. Pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina sendiri melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi, seperti Pertamax atau RON 92 yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan mulai pada hari ini, dari mana produk tersebut naik dari harga Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di edisi pada siang hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Metro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Sahabat Uda, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12.33 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, tempat di pukul 13 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirin untuk kabar kiraha di edisi pada siang hari ini. Kabar kiraha torang awali sahabat budaya dalam informasi lokal di mana harga Pertamax di Papua Maluku naik, Pertalite dan Biosolar tetap stabil. PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green di wilayah Papua dan Maluku mulai pada 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut sahabat sudah diambil setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Meski demikian, harga BBM bersubsidi yang yakni Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan, di mana Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, sementara Biosolar bersubsidi tetap di harga Rp6.800 per liter. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan oleh perusahaan. Langkah tersebut juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kualitas layanan, dan juga kepastian pasokan energi kepada masyarakat. Beralih sahabat sudah dalam informasi lokal, kita menuju ke dalam informasi nasional di mana DPR 2027 jadi titik balik Indonesia menuju negara produktif. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Aziz Subekti menilai bahwa tahun 2027 harus menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengubah orientasi pembangunan nasional. Menurutnya Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang kuat secara fiskal, tetapi harus bergerak sebagai negara yang produktif. Aziz mengatakan bahwa selama lebih dari 2 dekade terakhir Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, memperluas pembangunan infrastruktur dan memperkuat perlindungan sosial, serta mampu menghadirkan negara hingga ke tingkat desa. Menurut Aziz sendiri sahabat budaya, tantangan utama Indonesia ke depan bukan lagi semata-mata menjaga stabilitas, melainkan meningkatkan produktivitas nasional. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau tingginya serapan anggaran. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar kiraha edisi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur di siang hari ini. Nantikan kabar kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 13 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih hadirkan ragam informasi dan pilihan lagu-lagu menarik lainnya untuk menemani ruang dengar sahabat budaya di siang hari kota Ternate ini ya. Khususnya untuk sahabat budaya yang di tengah kesibukannya mungkin dapat waktu sebentar untuk beristirahat, jangan lupa untuk beristirahat. Yang sudah makan siang ya, jangan lupa jaga asupan air putih selama beraktivitas di siang hari ini, agar tentunya kondisi cairan tubuh bisa tetap terjaga dan ragam kegiatan sahabat budaya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada pengganggu seperti rasa kantuk yang biasanya jadi torompe musuh kalau jam-jam siang-siang yang agak rawan-rawan siang hari ini. Baik, menemani rendengar sahabat budaya masih ada lagu pilihan, satunya dari Simple Acoustic featuring dengan Elos dengan lagunya ada Sari Ahu Ngolo Mayu. Siap untuk menemani rendengar sahabat budaya.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: We're closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
2: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sorak boleh hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pada siang hari ini. Informasi pertama Sobat Budaya terang wali dari laman informasi lokal, di mana DLH optimalkan TPS 3R untuk kurangi sampah di Ternate. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal tersebut disampaikan dalam dialog interaktif di Studio RRI Ternate bertajuk Optimalisasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan yang berlangsung pada Rabu 10 Juni 2026, di mana PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan bahwa pengelolaan sampah ramah lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, salah satunya dengan mengoptimalkan TPS 3R yang telah tersedia di Kota Ternate. Menurutnya selama ini pola pengelolaan sampah masih berfungsi pada pengangkutan dan pembuangan di ke TPA. Kedepan pendekatan tersebut harus diubah dengan menitiberatkan pada pengurus pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana sahabat budaya Kementerian P3A jadi memberikan statement bahwa judi online ancam masa depan anak Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A memperkuat perlindungan anak dari ancaman judi online yang menyasar sekitar 200 ribu anak di Indonesia. Di mana sahabat budaya Menteri P3A Arifah Fauzi menegaskan bahwa judi online terhadap anak merupakan bentuk eksploitasi digital yang mengancam tumbuh kembang. Hal ini disampaikan oleh Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta Rabu 10 Juni 2026. Menurut Arifah, anak rentan terpapar judi online karena belum mampu memahami manipulasi digital dan risikonya. Paparan judi online dapat memicu gangguan mental, kecanduan, menurunkan prestasi akademik, serta mendorong perilaku kriminal pada anak. Untuk menekan angka keterpaparan judi online pada anak, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan angka keterpaparan judi online yang terus mengancam anak-anak. Oleh karena itu, Kementerian Komdigi memutus akses konten judi online, sementara Kemen P3A mempercepat implementasi peta jalan PARD nasional. Sahabat budaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang dalam Habar Kiraha di edisi siaran pada siang hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Nusantara.

1,5 miliar serta 200

kedalaman skuad juga yang mentereng ya, dan sederet pemain berlabel bintang Bombas FC diyakini memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk melangkah jauh. Kini publik Surabaya tinggal menunggu apakah skuad mewah ini mampu menjawab ekspektasi dan mengubah status favorit menjadi penyerang di akhir turnamen. Tentunya pendengar kita tunggu nanti hari ini ya pendengar, gimana untuk Bombastik sendiri bakal main di permainan kedua ya pendengar. Ini sementara baru saja mulai di pukul 14 waktu Indonesia Timur di Surabaya Open Turnamen, yaitu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Kelompok Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkembang.

utara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Probat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Probat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri, senang banget ada yang nemenin, apalagi tuh cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kala Ode, panggilannya enaknya apa ya. Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, pagi.
2: Selamat siang di sini,
1: Selamat siang. Kalau di situ setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi.
1: Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kala Ode kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya.
1: Nah
2: betul.
1: Kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Semuanya
1: aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman. Emang
2: saya
1: bener,
2: juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan
1: ojek online
2: begitu, ditanya siapa namanya, Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya,
1: galak ya,
2: harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggilnya kakak ya kalau di sana. So tahu, ya, kita emang so tahu, maaf nih.
2: Gimana? Lebih baik dipanggil Ade sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy, kejauhan. Jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel
2: betul.
1: Gimana,
2: nah untuk di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya.
1: Loh, kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kata tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oke. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak
1: gitu. Iya, benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Ah, berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan
1: iya,
2: orang itunya.
1: Ya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini, agak belok-belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau manisnya nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: kentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
1: Ah.
3: Dilestarikan kembali.
1: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
3: Ah, suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati selalu dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak betul. Sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kelukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja.
1: Oh.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat tenunnya.
2: Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kelukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kalukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bangunan Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding di Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Muna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu rivalitasi. Tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah.
3: Tenun Masalih di Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masalih?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masalih itu ada beberapa
2: miknya
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya,
3: secara manual.
2: Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di Kampung Tenun Masalih.
2: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Umur
3: belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu sekarang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas ya, kulit kayu itu, warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akan harus dibuat dari tepung?
3: Ya.
2: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tepung?
3: Prosesnya ini berlalu, ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
3: boleh
2: belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki. Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Munah. Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
3: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu
2: dari situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh, ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili
3: langsung terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan, inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen, kadang ya perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung
3: ya,
2: kebutuhannya
3: juga ya. Umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, ya pejabat-pejabat datang.
2: Iya.
3: Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Munah ini lagi membooming, go international.
2: Iya.
3: Mereka datang ke Liangkobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Rewi.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lengkok Bori maupun Luhur Mas Lili. Jadi tak puas setelah berkunjung di
2: Lengkok Bori,
3: singgah beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di Tanah Muna, itu di Masa Lili dan Lengkok Bori.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Gua Lengkok Bori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya Tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Lengkok Bori, sudah ada butik-butik yang termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
2: Kalau saya di sana pasti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis dan punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan?
2: Gedokan
3: berbeda dengan mana? ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini di depan saya ini. Nah, ini
2: bisa diangkat
3: lah, ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya.
2: Iya.
3: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian kementerian kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, jadi ibu-ibu kepala daerah selaku tim pengarah PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun produk-produk lainnya. Dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
3: Ya,
2: sudah. Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia ya publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelengkap UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini
2: melalui Ambas Ultra,
3: pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
2: Berarti kalau memang juga ikut berarti
3: lokalnya mau tenun, benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra, melalui giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya, misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Lengkok Bori ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lengkok Bori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Lili sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya, untuk desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
2: Oke.
3: Ya, belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
2: Iya.
3: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan-persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang, itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Hakinya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alir ini?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alir, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini, ya. Yeah. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulia Lodi Rego yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif kubenteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi itu apa? Ide
3: dan kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif Kuadara?
2: Kuadara itu apa?
3: Kuadara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda. Ya, oke.
3: Lambang daerahnya kuda juga. Di mana kenapa kita memakai motif Kubenteno? Benteng.
2: Benteng
3: itu di mana ada benteng? Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi.
3: Kris.
2: Oh, Kris lolabi.
3: Karena dimana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi.
3: Berarti dan memang motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
2: di sejarah. Dituangkan dalam tenun berarti
3: dalam tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung, saya bilang tadi itulah ide-ide kita bisa di request.
2: Oh, bisa di request juga. Oke.
3: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand Vuitton ini. Ini tenun Mas Alir ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah,
3: 3 bulan nanti.
2: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasal ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu, dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertenunan ini bukan hanya di sini, Pak.
2: Betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alir ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan. Dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual. Karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai, itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Bandung, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau gimana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia lo dari Agung.
2: Oke.
3: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang sampai baju ini, Pak. Pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodir Yaakob menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
2: Waduh,
3: ya, memang saya harus kita pertahankan nilai itu.
2: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
2: 30 tahun
1: kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
2: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
1: Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
2: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Betul sekali.
2: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya 70 ya.
2: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisma itu berarti di siaran. Iya kan?
2: Siap.
1: Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
2: Saya Salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
2: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
1: bener,
2: panas.
1: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
2: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya mas, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
2: Boleh. Okay.
1: Dan juga untuk Abang Po, dan juga tadi panggilannya apa?
2: Kak Lukman.
1: Bukan, pendengarnya?
2: Bang Gona. Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh, kemana teleponnya kalau di Kendari?
2: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ya. Ayo datang kata dia.
3: Ya biasa aku main ke Jakarta.
1: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang-abang dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Sama Karisman. Untuk Abang-abang dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

bisa dah. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store.

0: kampurui namanya.
1: Kok dia gak nyampe ke sini kampurui? Ya, kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya.
0: Kalau cewek pakai apa, Kak Lukman?
2: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
0: Tenun atau kaban tapi katanya ya.
1: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
2: Kombo, baju kombo-kombo.
1: Oh.
0: Baju ya, semacam baju.
2: Sal salmuna.
0: Oh, sal.
2: Ah. Sal kami.
1: Kaban tapi.
2: Sal bisa.
0: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya sebenarnya.
1: Maaf ya.
0: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
1: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukman. Iya.
0: Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
1: Boleh. Kalau Lukman main aja, era di Jakarta ya, terbuka buat siapa aja.
2: Saya bisa pernah kini untuk di, biasa di kementerian.
0: Oh, dia mau di kementerian katanya. Nah,
2: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
0: Iya.
2: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
1: Betul.
2: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
1: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti, kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300 200 meter lah.
2: Iya, iya. Aku lihat.
1: Iya, kan?
0: Dia tahu, Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana, jangan belok kiri, sen kanan ya.
1: Oh iya, Tiara, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Okay. Ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya Tiara lupa.
0: Bang Gona. Iya.
1: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Selamat siang Surabaya Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam. Po
3: Tiara Adinda yang rancak mana?
1: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
3: alhamdulillah sehat lah Po Tiara.
1: Alhamdulillah.
3: Lama nggak balik ke Surabaya Po Tiara, kayaknya di sini.
1: Sengaja. Ayo tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
3: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Maksud apa di Tegandari ya, kakak? Karisman.
0: Iya, Cigu. Halo Cigu, lama tak jumpa nih Cigu.
3: Dengan Cigu ya kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
1: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
3: Oh gitu ya. Kenalin dulu, ada ganteng juga bapak kita, bapak.
1: Boleh.
3: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
1: Kak Lukman.
3: Bang Lukman, dengan suara Cigu
2: ya. Ya siap. Aku
3: ini Siguria di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
0: Tenggara.
3: Iya. Tenggara. Apa ingat Palu jadinya?
1: Iya.
3: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman
1: Kendari.
3: Ya?
1: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
3: Aku Kendari tadi ingat. Salah, mohon maaf.
1: Ulang.
3: Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
0: Iya.
3: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
1: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ini saya mau ingin tanya ini, tadi sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan pewaris menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa warnanya, cerahkah warnanya, ada yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya Bapak Lukman. Tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
1: Boleh, silakan.
3: Pantunnya
1: jangan
3: pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-katanya gini.
1: Okay.
3: Pantunya. Bisa

0: lagu di pasar Mandonga.
1: Cakep.
0: Jangan lupa beli sayur paku.
1: Cakep.
0: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya. Orang tidak akan layu, benar kan?
1: Betul. 100 buat Cegu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang, selamat jam sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh.
1: Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
2: Iya. Sementara kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon
1: katanya. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
2: Cegu.
1: Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama Ayu kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
2: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
1: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
2: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Mas Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri, atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, yang mempunyai nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
2: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Iya. Hierarki dia. Maksudnya pengalaman orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengalaman motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimulai itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Mas Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di yang kuburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
1: Keren banget tuh.
2: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
1: Benar.
2: Mas Lili.
1: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
2: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang ya Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
1: Bener.
2: Motif api, motif hot.
1: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
2: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
1: bagus dong
2: di rumah.
1: Bisa pada kabur.
2: Bisa kepada kabur nantinya.
1: Oh bagus.
2: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya disalahkan.
1: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh, perkembangannya jadi bagus kan. Tapi enggak mungkin boleh. Kalau dengan cara yang tadi. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penerusan Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
1: Betul.
2: Tuh, Kajian Ratu.
1: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya?
2: Boleh.
1: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
2: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya, kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
2: seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa seperti
4: ini. Saya pernah buat juga. Motif itu lembang partai, permintaan.
1: Request, betul.
2: Request, boleh.
1: Nah itu juga salah satu.
4: Itu orang Demokrat.
1: Itu salah satu
4: partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
1: Jadi
4: pakai khusus terus karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu, tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
1: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
2: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
1: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
2: Liangkabori.
1: Liangkabori.
2: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Kenapa? Diculik sama siapa?
2: Sama kelelawar.
1: Kayaknya sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
2: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
1: Nggak nonton drama Cina, pusing dengernya. Pusing dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita.
2: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, Masa Lili ini.
1: Ada yang telepon kita angkat boleh?
2: Boleh.
1: Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budi Nusantara.
5: Selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
5: Ayu di mana kotanya?
1: Ayu ini orangnya mauan.
2: Apa tuh mauan?
1: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu, gitu.
5: Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Dari Buton.
2: Sama berarti dengan Risman ya?
5: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bina Pada.
1: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet, pertanyaannya
5: saya
1: boleh.
5: Saya sama Risman ya tentang kena apa tenun Masa Lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Muna gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Plomuna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
1: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
5: Nanti sudah kalau gak tau, kalau gue nomor gak tau nanti kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
5: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Muton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Iya, Ausiane, Kampurima, Nokesa.
4: Nokesa,
2: Nokesa. Asiana, Kampurima, Nokesa.
4: Asianku.
5: Ayo Asian, lukis tak kampurin lah. Mada o kanya kemawali lah, mada tak malu kampurin lah.
2: Apa ini?
1: Aku bingung. Iya, pasti pasti ngomongin aku ya.
5: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Plomuna.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya Ayu ya.
5: Terima kasih ya. Terima kasih Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus. Itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
2: Iya.
4: Ya, karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang di, orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Masalili. Masalili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masalili. Makanya brandnya Masalili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masalili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak kebanyakan di Masalili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah yang katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masalili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua. Kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
2: mahal, yang
4: mahal, mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruseret nenas. Bahan benang sutra masturi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
2: Karena mungkin lama ya,
4: ya lama.
2: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
2: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo halo Bang Bot.
1: Iya ya kan, halo abang, tak tak tak, bang bu, apa kabar, tak tak tak gitu.
2: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, kata lagi ngapain, lagi menenun.
1: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil siaran sambil nenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masalili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
2: Betul,
1: keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
2: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara budaya tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
2: Ya
4: kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Mas Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Mas Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Mas Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Mas Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Mas Lili.
1: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara. Betul. Khususnya Kota Kumunar dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
2: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
2: Boleh, silakan. Boleh. Nomor ini ya
1: di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
2: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Aye Tiara Dinda.
2: Saya Laude Muhammad Rismawan
1: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan kabar Kiraha. Kabar Kiraha terang wali sahabat budaya dari laman informasi lokal, di mana PAD Maluku Utara meningkat di era Shirley Sarbin, bahan bakar penyumbang terbesar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Shirley Juana dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mencatat tren positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD sepanjang 2025. Kenaikan tersebut terjadi pada sejumlah pos pendapatan strategis, terutama sektor pajak daerah, retribusi daerah, hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah serta lain-lain PAD yang sah. Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Maluku Utara menunjukkan total pendapatan pajak daerah meningkat dari Rp925,3 miliar pada 2024 menjadi Rp1.039 triliun di 2025 dan atau naik sebesar Rp113,88 miliar atau sekitar 12,31%. Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan terbesar berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang melonjak 198,57 miliar atau 42,56% dari Rp466,57 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp665,14 miliar pada tahun 2025. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana BMKG El Nino berpotensi kuat, kemarau 2026 diprediksi lebih kering dan panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memutakhirkan prediksi musim kemarau 2026 seiring meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino. Di mana sahabat budaya, fenomena tersebut berpotensi memperparah kondisi kekeringan pada berbagai wilayah dan sektor yang terdampak iklim nasional. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyebut El Nino berpotensi berkembang melalui pertengahan tahun 2026 mendatang. Peluang intensitas El Nino kategori moderat sendiri mencapai 98%, sedangkan kategori kuat diperkirakan sebesar 62%. Faisal memperkirakan bahwa awal musim kemarau sendiri berlangsung bertahap pada Juni 2026, di mana musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada 198 zona musim atau mencakup 31,6% wilayah daratan di Indonesia. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus penutup perjumpaan torang dalam kabar Kiraha di edisi pukul 14 ini. Pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru.

dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, di penghujung dari program siaran kita, saya Fazlur Rahman Eke Fajar pamit undur diri dari rumah Anda. Di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita bersama dengan rekan Pro 1 RRI Ternate.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang dipusatkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Relay Mabah di 88,5 MHz serta pemancar Relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2020.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang dipusatkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 8 hingga 9 Juni 2026 ini menghadirkan 22 perusahaan dengan total 3.000 lowongan kerja, termasuk 250 peluang kerja di luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya menekan angka pengangguran melalui pelaksanaan Job Fair 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Marwan Polisiri, mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat 4,55%, sementara pada Mei 2026 turun menjadi 4,46%. Meski penurunannya belum signifikan, menurut Marwan, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih mampu mengendalikan angka pengangguran di Maluku Utara.
1: Dan hari ini ada transfer 3 miliar untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2: Marwan menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat karena Maluku Utara dinilai mampu mengendalikan inflasi dan pengangguran di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara. Ia juga mengakui dalam beberapa pekan terakhir pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berkaitan dengan proses revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sejumlah perusahaan tambang. Namun hingga saat ini, kata Marwan, kondisi tersebut masih terkendali karena sejumlah perusahaan telah mengajukan revisi RKAB kepada pemerintah pusat. Dalam Job Fair 2026 ini, sebanyak 22 perusahaan membuka sekitar 3.000 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja dari berbagai bidang. Selain itu, tersedia pula 250 peluang kerja ke luar negeri melalui program penempatan kerja migran Indonesia.
1: Kami informasikan juga bahwa untuk pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap teman-teman bisa menggunakan kesempatan hari ini untuk bisa ke luar negeri.
2: Marwan berharap masyarakat khususnya generasi muda Maluku Utara dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengirimkan 11 tenaga perawat untuk pekerja di luar negeri, termasuk 10 orang yang ditempatkan di Arab Saudi, salah satunya berasal dari Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan Tobelo sebagai lokasi pelaksanaan Job Fair juga tidak terlepas dari usulan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang saat ini menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV 2026. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet maupun masyarakat yang belum bekerja untuk mengakses informasi dan mendaftar berbagai lowongan yang tersedia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan tempat pengolahan sampah sebagai upaya pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
3: Sampah kita yang masuk ke TPA itu dalam sehari itu kurang lebih 105 ton per hari.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan TPS 3R di Kota Ternate. Hal ini sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, pengelolaan sampah ramah lingkungan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan TPS 3R yang telah tersedia di Kota Ternate. Menurutnya, selama ini pula pengelolaan sampah masih berfokus pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Kedepan, pendekatan tersebut harus diubah dengan menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
3: Saat ini kami melakukan pendekatan tentang model-model pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, model-model pengelolaan ini sebenarnya sudah lama, dan saya kira di beberapa regulasi juga, di beberapa aturan, baik itu di tingkat kementerian sampai dengan di daerah juga, karena kita juga punya ada beberapa peraturan daerah, ada beberapa peraturan wali kota yang secara spesifik memang berbicara tentang pengelolaan sampah. Banyak hal yang sudah kami lakukan. Nah, misalnya saat ini kami berupaya melakukan pola-pola pengurangan sampah. Jadi kalau misalnya selama ini kita hanya berbicara tentang bagaimana mengumpulkan, mengangkut, dan membuang ke TPA, saat ini memang kami fokus untuk bagaimana melakukan pengurangan sampah dari sumbernya.
4: Sementara Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko menambahkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Karena itu, keberadaan TPS 3R menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pendidikan, Poltekkes Kemenkes Ternate turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5: 3R tadi yang disampaikan bahwa akademisi pun, terutama kami di Poltekkes Kemenkes Ternate dan adanya jurusan sanitasi, kami sudah memiliki program implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah dengan melakukan praktek secara langsung asimilasi sampah organik menjadi biogas, pembuatan kompos dengan berbagai metode pengomposan anaerob, aerob, kemudian pemanfaatan keranjang tak terkura, pemanfaatan lubang resapan biopori, pembuatan paving block bersumber sampah plastik, dan kemudian insinerator sederhana. Itu adalah model-model peningkatan yang kita sudah implementasikan pada beberapa kelurahan.
4: Ridwan berharap dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate dapat terus dilibatkan dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik. Berikut laporan Faisal Amin.

0: Demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik yang mulai terang-terangan menunjukkan dukungan kepada tim favorit mereka. Di antaranya adalah anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Al-Qasam Kasuba. Politikus muda itu mengaku menjatuhkan pilihannya kepada Portugal sebagai tim yang diyakini mampu melangkah jauh bahkan meraih gelar juara pada Piala Dunia tahun ini. Ia juga optimis bahwa tim Portugal di Piala Dunia di Meksiko dan Amerika tersebut, Portugal memiliki modal besar untuk menjuarai Piala Dunia tahun 2026. Menurut dia, skuad Portugal saat ini dihuni sejumlah pemain bertalenta yang disebut sebagai generasi emas. Kombinasi pemain muda dan senior dinilai membuat Seleção das Quinas memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan para raksasa sepak bola dunia. Namun lebih dari sekedar peluang juara, Al-Qasam menaruh perhatian khusus pada sosok mega bintang sang Cristiano Ronaldo. Baginya, Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir bagi legenda hidup Portugal itu untuk menorehkan sejarah yang belum pernah ia raih sepanjang karir gemilangnya. Ronaldo yang telah mengoleksi berbagai trofi bergengsi di level klub maupun Eropa, kini berpeluang menutup perjalanan panjangnya bersama tim nasional dengan mengangkat trofi paling prestisius di jagat sepak bola itu. Di balik antusiasmenya yang terus meningkat, Al-Qasam juga mengingatkan masyarakat Maluku Utara agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia memahami bahwa pesta sepak bola 4 tahunan itu akan menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari nonton bareng hingga beragam aktivitas yang melibatkan banyak orang. Namun menurut dia, semangat mendukung tim favorit harus tetap dibarengi dengan sikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan. Piala Dunia memang masih menjadi penantian panjang bagi para pencinta sepak bola. Namun di Maluku Utara, gaungnya mulai terdengar. Dukungan terhadap negara-negara favorit bermunculan, layar raksasa disiapkan untuk nonton bareng dan harapan pun mulai tumbuh. Bagi Al-Qasam, harapan itu bermuara pada satu nama dan satu negara, Cristiano Ronaldo dan Portugal. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Faiz. Silakan informasinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai perakiran cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 10 Juni tahun 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hari berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Mantai, Soloda, Tobelo, Galela, Malifut, Kao, Ibu, Delolo, Ternate, Tidore, Masile, Maba, Wida, Patani, Obi, Kalibu Barat, Sanana, dan sekitarnya. Pada dini hari, umumnya cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Marosai, Loloja Utara, Galera Utara, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu, Sanana, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah GB, Sanana, Gane Timur, Obi, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 1%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore, Bu Faiz, untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titih, teknik montase Ariandi Upara, editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate 10 Juni 2026, tepatnya di hari Rabu. Ternate malam, saya Titi dan juga Bung Ari menemani waktu malam Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.38 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanar ZA dengan membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan

0: tersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asap.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam

segala suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di...
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Si dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda masih mendengarkan siaran perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Tuan Baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 12 malam. Ya, sahabat budaya, selamat bergabung untuk ngoni semua yang baru saja bergabung ya, menyalakan radio, mendengarkan di siaran Pro 4 Ternate ya 95,1 ataupun di aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Pro 4 Ternate ya. Baik sahabat budaya, malam hari ini ya di Sekapur Siri hadirkan ragam informasi untuk dorang semua ya melalui portal rri.co.id dan juga lagu-lagu spesial malam ini sahabat budaya terhadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan pastinya malam ini ya dorang seru-seruan ya, apalagi malam ini juga ada sagu santai dengan lagu sahabat budaya di jam 10 malam ya. Dan bisa menyapa orang di WhatsApp juga sahabat budaya, nanti torang bacakan ya, yang monitor juga boleh torang bacakan nanti ya di WhatsApp-nya Perempat Ternate. Ya, lagu-lagu Maluku Utara siap untuk torang hadirkan sahabat budaya malam hari ini ya. Ada Tai Umar dan juga penyanyi-penyanyi legendaris Maluku Utara lainnya. Hati Yang Mendua sahabat budaya torang hadirkan untuk lagu perdana kita malam ini ya, spesial untuk Anda.

Kaca Goya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Yo hasi wolo plim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Syukur dafu doran terus bersama dengan perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Ya sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Coanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mencatat tren positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah PAD sepanjang tahun 2025. Kenaikan ini terjadi pada sejumlah pos pendapatan strategis, terutama sektor pajak daerah. Ya, dan retribusi daerah ya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Sahabat budaya, data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Maluku Utara menunjukkan total pendapatan pajak daerah meningkat dari 925,3 miliar pada tahun 2024 menjadi 1,39 triliun pada tahun 2025 atau naik sebesar 113,88 miliar ya atau 12,31%. Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan terbesar berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB yang melonjak dari 198,57 miliar atau 42,56% ya dari 466,57 miliar pada tahun 2024 menjadi 665,14 miliar pada tahun 2025. Selain itu, pajak air permukiman naik 21,48 miliar atau 15,3% ya, sementara pajak alat berat meningkat 4,5 miliar atau 253,96% ya, di mana pos pendapatan baru berupa opsen pajak mineral bukan logam dan buatan dan batuan ya MBLB, opsen PKB dan opsen BBNKB juga mulai memberikan kontribusi terhadap PAD daerah. Menurut Ahmad Purbaya, peningkatan tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah serta optimalisasi potensi pajak yang dilakukan pemerintah provinsi selama setahun terakhir di bawah arahan langsung Gubernur Sherly Coanda. Pada sektor retribusi daerah, pendapatan meningkat dari 8,25 miliar menjadi 11,86 miliar atau naik 43,78% ya. Kenaikan terbesar berasal dari retribusi jasa umum yang tumbuh 40,55% serta retribusi jasa usaha yang meningkat 69,72%. Sementara itu, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga naik 22,8% menjadi 1,57 miliar. Seluruhnya berasal dari dividen badan usaha milik daerah BUMD, sahabat budaya. Kinerja positif juga terlihat pada kelompok lain PAD yang sah ya, di mana pendapatan pada sektor ini meningkat dari 147,25 miliar menjadi 160 20,3 miliar atau bertambah 12,78 miliar. Kenaikan ditopang oleh meningkatnya penerimaan jasa giro sebesar 183,48% ya. Penerimaan atau tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar 157,73% serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah BLUD yang naik 9,8 88 miliar atau 8,25% ya. Di sisi lain pendapatan transfer dari pemerintah pusat justru mengalami penurunan sebesar 15,4% dari 2,83 triliun pada tahun 2024 ya menjadi 2,39 triliun pada tahun 2025. Di mana penurunan tersebut terutama disebabkan berkurangnya dana alokasi khusus ya sebesar 241,63 miliar atau 45,1%. Ini disusul penurunan dana bagi hasil DBH dan dana alokasi umum DAU Sahabat Budaya. Ahmad Purbaya menegaskan bahwa meskipun transfer pusat mengalami penurunan, capaian PAD yang terus meningkat menjadi indikator bahwa Maluku Utara semakin mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang berada dalam kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pola Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu Gufasa, kayu Kufu, dan kayu Kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Raha. Tepat pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan Isyah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isyah. Allah.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Turang baku dapa lagi di program Taki, tamu kita Pro 4 ya. Malam hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama dengan Tasnim ya. Sampai nanti di jam 9 malam, sahabat budaya. Tamu spesial malam hari ini ya, bersama dengan teman-teman dari Universitas Hairun Ternate ya. Akan torang bahas malam ini terkait dengan pemanfaatan limbah batang dan bongol pisang menjadi briket premium ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya, sahabat budaya, yang tentunya ini memiliki aroma khas ya. Sudah hadir di studio Pro 4 Ternate, torang menyapa terlebih dahulu ya. Malam hari ini ada dosen pembimbing juga ya, ada Ibu Sandrawati SSI MSI ya. Ini dosen pembimbingnya teman-teman mahasiswa Universitas Hairun Ternate. Selamat malam Ibu.
2: Malam.
1: Ya, selamat datang di Pro 4 Ternate. Ya, baik, dan ada Faisal Rizik ya.
3: Iya.
1: Ini dari fakultas mana?
3: Fakultas Kedokteran.
1: Fakultas Kedokteran, tadi jurusannya farmasi gitu.
3: Iya.
1: Oke, baik. Dan torang menyapa juga ada Nurjana Hasanah.
4: Iya.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Kak.
1: Sehat ya malam hari ini ya?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jurusan yang sama juga atau berbeda?
4: Tidak, saya jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan prodi akuntansi.
1: Oke, akuntansi, baik. Dan ada Salwa Salsabila. Waduh, iya. Malam hari ini kedua dan dosen pembimbing juga terlihat cantik ya malam hari ini. Yang ganteng cuma kita berdua gitu. Baik, sehat juga Salwa malam ini?
5: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Oke, jurusannya apa nih Salwa?
5: Sama dengan Nurjana, dari jurusan akuntansi.
1: Akuntansi dua-dua. Oke, baiklah. Sebelum torang bahas terkait dengan pemanfaatan limbah batang dan bongol pisang ya, ini torang ke dosen pembimbing dulu, Ibu Sandrawati. Biasa disapa Ibu, biar lebih
6: Sandra.
1: Ibu Sandra, yeah. Boleh mic-nya didekatin dulu. Oke, okay. Ibu Sandra. Baik Ibu, ini teman-teman mahasiswa ini tergabung dalam kelompok apa, dan tujuan dari pembuatan pemanfaatan limbah batang pisang ini seperti apa ya? Atau memang mereka ini ada proyek tersendiri yang dilakukan?
6: Ceritanya ini ada program mahasiswa, di mana kami sebagai dosen ada harus membimbing untuk memenuhi salah satu standar pengabdian kepada masyarakat. Tugas kami bukan hanya mengajar, tapi tugas kami salah satunya itu membina, membimbing program pengabdian ke masyarakat. Salah satunya ada pendanaan dari Kemendikti, Kementerian Tingkat Nasional. Salah satunya ini PKMP 2NW.
1: Oke. Baik, dan ini juga tergabung ya dalam kelompok ini. Untuk terkait dengan bagaimana menggabungkan dari beberapa fakultas untuk tujuan salah satunya tadi ya, terkait dengan dari kemasyarakatnya.
6: P2MW ini adalah satu program pemerintah, Kemendikti Saintek, yang target utamanya itu kewirausahaan. Jadi bagaimana membina mahasiswa supaya mendapatkan budget lebih, bukan cuma hal pembelajaran atau belajar di kampus, tapi dia bisa mengaplikasikan sebagian ilmunya untuk menciptakan kayak wirausahaan untuk dirinya sendiri dan masyarakat, mengajarkan masyarakat.
1: Oke, jadi program ini langsung dari Kementerian Kementerian ya, bukan yeah. dari Universitas Hairun, dari kampus sendiri bukan ya?
6: Sebenarnya ya, program ini setahun sekali dilakukan dari kementerian, tapi ada prosesnya. Jadi pertamanya kita disaring dulu dari semua prodi yang ada, kita disaring di universitas kita sendiri untuk mendapatkan mana judul yang terbaik. Jadi kami salah satu, ada dua yang lolos, cuma dua PKM yang lolos. Salah satunya kami dari kelompok gabungan dari farmasi sama akuntansi.
1: Oke, kalau PKM sendiri itu apa Ibu?
6: Pengabdian masyarakat.
1: Oh, pengabdian masyarakat. Oke, PKM, pengabdian masyarakat.
6: Kalau gitu. Ini P2MW.
4: Itu pembinaan ya, mahasiswa kewirausahaan.
6: Program pembinaan mahasiswa kewirausahaan.
1: Ya. Jadi ini program dari pemerintah ya. Dari Kementerian ya, Dikti ya, diperuntukkan ya. Untuk mahasiswa yang mana ini juga nanti mengasah mereka, kemampuan mereka, dan nantinya setelah keluar dari universitas bisa mandiri ya, menghasilkan uang dengan bagaimana kewirausahaan itu hadir. Dari program Kemendikti itu
6: sebenarnya mereka sudah melakukan. Jadi target target utama yang harus dia capai untuk lolos di tahap selanjutnya, ini kan masih ada tahap seleksi, ini namanya tahap seleksi dulu. Nanti dilihat dari kementerian apakah mereka menghasilkan atau target yang mereka susun itu dapat targetnya atau tidak, baru bisa lolos di tahap expo. Jadi nanti ada basar atau kayak apa lomba lagi di Jakarta. Kalau mudah-mudahan lolos ya anak-anak, kita akan berlomba lagi untuk mewakili dari Universitas Hairun.
1: Oke, baik. Ini masih dalam tahap seleksi ya. Tapi kalau dari sebelum itu ya, untuk pengajuan ini kan seperti pengajuan proposal ke Kementerian Dikti baru di ACC. Terus apakah ini sebelumnya sudah dibentuk kelompok dulu atau memang ada dari ibu sendiri mengajukan proposal baru nanti dicari peserta-pesertanya atau bagaimana Bu?
6: Sebenarnya pengabdian ini atau PKM P2MW ini harusnya gagasan dari mahasiswa itu sendiri, dan mereka harus mencari siapa yang menjadi pembina atau pembimbing dari PKM-nya mereka sendiri. Terus PKM ini juga dampaknya sangat besar untuk mereka sendiri, karena selain mereka kuliah, diharapkan juga menghasilkan uang tambahan dari PKM ini, kayak menghasilkan produk yang kita lihat bersama sudah ada di meja, dan mereka akan menjual mungkin ada marketingnya yang mereka susun. Dari kami ini sudah punya bagian-bagian tersendiri. Saya selaku pembina atau pembimbing cuma mampu mengarahkan nanti langkah kedepannya apa, triknya apa, tapi mereka yang kerja. Kayak mereka nanti yang menghasilkan uang dari hasil penjualannya mereka.
1: Oke, baiklah, seperti itu ternyata ya. Saya ke Faisal nih, salah satu yang ketua yang mana nih?
4: Yang ketua belum hadir.
1: Oh, belum hadir. Kalau Faisal sebagai apa?
3: Sebagai anggota, Pak.
1: Oh, anggota. Di dalamnya kerjanya seperti apa? Boleh didekatkan mic-nya, Faisal.
3: Saya tuh di bagian formulasinya, terus turut di bagian pemasaran juga, sama bahan bakunya juga sih.
1: Oke. Kalau dilihat dari latar belakangnya Faisal sebagai formulasi maksudnya dari fakultasnya kedokteran lah. Farmasi. Apakah juga dikaitkan dengan proyek ini?
3: Iya, formulasinya itu berkaitan ya, soalnya kan di sini tuh kami juga membuat produk di mana produk ini tuh nanti dibuat dan dipasarkan di kalangan yang banyak ya, terus terus juga di menghasilkan produk yang bernilai.
1: Oke, jadi tugasnya Faisal di sini juga mengumpulkan bahan-bahan ya, dan tentunya untuk diteliti juga ya, apakah barang-barang ini juga aman ya, tadi ramah lingkungan begitu ya. Baik, ini kan terkait dengan limbah, pemanfaatan gitu ya, pemanfaatan limbah untuk menjadi salah satu produk yang luar biasa. Baik, saya ke Nurjana. Oke, Nurjana. Nah, Nurjana, kalau Nurjana tugasnya apa nih?
4: Saya manajer produksi dan
1: manajer.
4: Ya, okay, ada luar biasa. Di situ di manajer produksi sama pemasaran. Jadi tugas saya untuk bisa menjadwalkan produksi, bagaimana jalan-jalannya produksi itu saya juga yang mengaturnya, terus sama pemasaran juga. Jadi kita post-post di sosial media itu saya juga. Terus nanti bagaimana pemasarannya itu saya juga. Nanti bagaimana media sosial kami berjalan itu nanti juga saya yang atur.
1: Oke, jadi tugasnya banyak juga ya, Nurjana ya. Baik, kalau biasanya produksi itu berapa lama dan ada pastinya kuota-kuota tertentu atau ada bagaimana capaiannya?
4: Oke, kalau di proposal sendiri ya, kami sebulan tuh estimasinya 100 biji, 100 box. Itu satu box itu isi 12, tapi nanti disesuaikan lagi dengan kinerja kami gitu.
1: Oke, baik. Nah, bagian produksi juga pasti tahu ya kualitas dari produk itu sendiri. Nurjana boleh jelaskan terkait dengan produknya, bisa dikasih lihat ke sahabat budaya juga di rumah.
4: Oke,
1: ada kamera ya, sementara kita live di TikTok, Facebook dan juga di aplikasi RRI Digital ya.
4: Ya, jadi ini tuh produk kami yang kami hasilkan, ini masih pengujian ya. Jadi ini masih belum diproduksi secara massal. Jadi ini bentuknya kami terinspirasi dari pisang. Jadi karena kami pakai limbah pisang, jadi kami juga menyesuaikan bentuknya jadi kayak pisang. Terus ini juga ada packagingnya. Ini belum final untuk pakai packaging ini, tapi nanti kami sesuaikan lagi karena kan ini kan 3, jadi pengennya satu box itu 12. Jadi nanti ini masih contohnya aja kak.
1: Oke, sementara masih contohnya seperti itu ya. Luar biasa. Tapi kalau yang ide pembuatan produk ini ya dari pisang itu siapa yang?
4: Itu diskusi tim kami kak. Jadi kami berdiskusi untuk kan di Maluku Utara sendiri itu kan banyak ya pisang, produksi pisangnya kan sangat banyak ya. Jadi terus tapi setelah dipanen itu batang dan bonggolnya tuh biasanya cuma dibiarkan menumpuk, dibuang ke tempat sampah atau dibakar begitu aja. Jadi kan itu mencemari lingkungan. Jadi dari situ kami mencoba untuk solusi ilmiah sekaligus nilai ekonomi yang bisa menghasilkan manfaatnya gitu.
1: Oke, kan masih banyak juga limbah-limbah yang ada ya. Kenapa harus memilih pisang?
4: Karena pisang kan banyak di Maluku Utara ya. Itu bisa sekitar 8 ton per tahun atau kalau terbaru saya lihat tuh 22 ton per tahun. Jadi gitu. Jadi kami memanfaatkan hal itu karena banyak nih yang tersebar di sini yang harus dimanfaatkan gitu.
1: Oke, dan batang pisang juga mudah dijangkau ya,
4: iya,
1: bahan
4: benar.
1: Dasarnya gitu.
4: Betul. Banyak ditemui kan, Kak?
1: Oke, baik. Saya ke Salwa. Nah, tugasnya apa Salwa di sini?
2: Saya sebagai manajer keuangan. Jadi saya akan
1: banyak duit ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Jadi saya yang akan mengatur pengeluaran sama pemasukan dari penjualan produk kami ini, begitu. Terus saya juga yang akan menargetkan begitu untuk diperjualkan tuh bagusnya baiknya seberapa begitu.
1: Oke, berarti dari pengeluaran, pemasukan juga dicatat ya untuk bagaimana memanage terkait dengan keuangan baik. Dan kalau dari produk ini sendiri dihasilkan butuh biaya berapa tuh?
2: Untuk sekarang ini kami belum di tahap produksi ya. Kami baru menguji sampel, menguji sampelnya aja ya di tahap laboratoriumnya aja. Jadi kami belum masuk di tahap produksi. Mungkin secepatnya bisa.
1: Oke, baik. Kalau dari segi pengujian sudah selesai ya, berarti ya. Berarti dari apa terkait dengan pengujian sendiri sudah berhasil 100% kan, atau masih ada yang harus diperbaiki lagi tentang produk tersebut?
2: Masih ada. Mm-mm. Ya, masih ada lagi yang harus diperbaiki ya mungkin ya, dari
7: dari sampelnya ini ada satu alat yang tidak bisa diuji.
1: Boleh Ibu didekatkan mana ya, biar bisa jelas di udara.
6: Ya mungkin anak farmasi sudah yang menjelaskan kalau tahapan laboratoriumnya. Jadi kami dari baru menguji di tahap 3 tahap. Jadi uji kekerasannya, terus kandungan airnya, terus uji bakarnya, berapa lama dia bisa bertahan, terus kelayakan dari apakah dia mengganggu kesehatan, kalau terlalu banyak kayak asap itu kan bisa menghasilkan gangguan pada pernapasan. Jadi kami memperhitungkan, karena sebagai orang farmasi itu kami lebih mengutamakan itu produknya itu baik dan bagus dan aman untuk kesehatan kayak gitu. Mungkin adik Faisal mungkin lebih bisa menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang kita gunakan.
1: Ya, baik, silakan Faisal.
3: Untuk alatnya itu pada uji kadar air itu kami menggunakan moisture analyzer. Terus kalau di uji kekerasannya itu kami menggunakan hardness test. Terus kalau ada satu alat lagi tuh belum ada di laboratorium kami.
1: Oke, baik.
3: Jadi belum kami uji.
1: Oke, berarti ini sudah berapa persen nih kalau dalam tahap pengujiannya?
3: Mungkin 90% mungkin kak.
1: Oke, berarti masih ada satu tahap lagi ya untuk nantinya juga diproduksi dan kalau dari kelayakannya sudah bisa ya untuk
3: bisa kan, sudah lumayan.
1: Oke, baik, saya ke Nurjana. Nurjana juga bagaimana terkait dengan perencanaan kedepannya, kan harus lebih matang ya terkait dengan produknya, terus penjualannya ya. Itu perencanaannya bagaimana?
4: Oke, jadi perencanaannya tuh untuk kemarin kan kami baru pengujian sampel ya kak. Terus-terusnya mungkin 1-2 minggu ini kami ingin memproduksi. Tapi karena pendanaannya belum cair ya kak, jadi masih tunggu dulu. Tapi kami akan mencoba untuk menyempurnakan ini dulu. Terus di bagian sosial media itu kami sudah mulai kayak upload kegiatan-kegiatan kami saat pengujian sampel. Jadi dan juga nanti kami akan edukasi di sosial media kami itu tentang Banabrik ini kan, brand kami namanya Banabrik ya kak, jadi jadi di upload dulu bagaimana tuh Banabrik sebenarnya, jadi supaya masyarakat tuh tahu ini tuh apa sebenarnya. Terus kedepannya mungkin sebulan ini kami juga, satu bulan ini kami akan melakukan penjualan mungkin di akhir bulan kami mulai penjualannya kak gitu.
1: Oke, namanya tadi apa?
4: Banabrik.
1: Banabrik itu apa?
4: Itu singkatan dari banana briket.
1: Oh, gitu. Banana briket. Tapi sahabat budaya juga belum tahu tuh briket kalau dari bahasa di sini itu apa namanya? Okay.
4: Itu arang yang biasa dipakai-pakai untuk pembakaran itu.
1: Tapi itu juga bisa bakar-bakar sate ya?
4: Bisa kak, bisa.
1: Baik, jadi sahabat budaya juga tidak perlu repot-repot beli arang lagi ya, karena ini juga ketahanannya kuat ya sampai 45 menit ya?
4: Iya, sekitar itu 45 menit.
1: Oke, sekitar begitu. Jadi sahabat budaya untuk terkait dengan pemesanan nantinya juga bisa menghubungi teman-teman ya.
4: Iya, jadi di Instagram kami nanti bisa di DM atau nanti ada kami kasih kontak di bio kami, itu bisa dihubungi lewat WA gitu.
1: Oke, kalau terkait dengan produk itu sendiri, satu kotak itu dihargai berapa?
4: Oke, kalau satu kotak itu isinya kan 12. Jadi kami hargai 60, tapi 60.000, tapi ada versi kecilnya. Jadi ada 6 kotak, 6 satu pici satu kotak 6 pieces. Terus nanti harganya 30.000. Jadi yeah, lebih kecil.
1: Oke, okay, kotaknya kayak tadi ya?
4: Iya, gambarannya, yeah, kayak, gambarannya kayak ini.
1: Oh, kayak gitu. Bukan dijual per kilonya gitu ya?
4: Tidak.
1: Oke, okay, baik sahabat budaya. Ada bonus tersendiri gak tuh? Kalau untuk terkait dengan produknya.
2: Bonusnya ada sih kak.
1: Coba boleh dikasih lihat bonusnya.
2: Salah satunya ada gantungan kunci. Oke, okay,
1: jadi itu beli satu box dapat gantungan kunci.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik, seperti itu sahabat budaya. Ada bonusnya ya. Jadi jangan sampai kalau dari pemesan sendiri sudah ada berapa ini yang sudah memesan? Sudah order duluan atau?
7: Iya.
2: Oh iya, iya, udah sih,
4: udah di-share ke teman-teman juga, udah promosikan ke saudara-saudara.
2: Iya.
1: Ah, oke, okay, tapi sudah ada yang ini ya?
4: Sudah.
1: Belum diproduksi tapi sudah memesan begitu ya?
4: Karena kan kami juga pre-order kan kak, jadi kita kumpulkan dulu berapa banyak pesanannya supaya nggak apa? Ya terbuang, iya, produksinya betul, terbuang.
1: Oke, kalau biasanya apa produksi itu berapa lama? Berapa butuh waktu berhari-hari kah atau?
4: Kemarin dari pengujian sampel itu kami mungkin sekitar 3-5 hari karena tunggunya okay, pengeringan kan. Pengeringan itu kan lama sekali kak.
1: Oke, boleh dijelaskan terkait dengan proses pembuatannya seperti apa ya, sahabat budaya juga penasaran ya. Dari dasar, dari bahan dasar sampai jadi briket itu bagaimana caranya? Mereka juga bingung, ih mana batang pisang bisa jadi briket ya?
3: Jadi proses pembuatan benar-benar briketnya itu dimulai dari diawali dari pengumpulan bahan berupa bonggol, batang sama kulit pisang. Nah yeah, terus setelah itu tuh setelah dikumpulkan, dibersihkan, dicuci. Setelah dicuci tuh dipotong kecil-kecil agar mudah diolah.
1: Okay.
3: Setelah lalu dikeringkan di oven dengan pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 hari. Setelah itu setelah dikeringkan dihaluskan menggunakan blender. Setelah dihaluskan tuh semua bahannya tuh dicampur dengan pati singkong,
4: pati sagu
3: setelah sampai merata. Setelah itu tuh kami melakukan pengujian uji kadar air menggunakan moisture analyzer sama uji kekerasan menggunakan hardness test. Terus ada juga uji pembakaran, di mana uji pembakaran tuh untuk melihat banyaknya nyalanya api, terus banyaknya asap yang yang keluar gitu. Setelah produk sudah berhasil dikemas, habis itu kami siap memasarkan. Seperti itu kurang lebih.
1: Oke, baik. Kalau dari sari pati sagu ya atau
4: pati sagu
1: itu kegunaannya apa tuh?
4: Itu untuk merekatkan produk bahan-bahan yang lain ya,
2: lebih kuat
4: ya, sebagai pengikat, sebagai lem lah kalau biasanya.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk pengeringan atau pengovenan tadi ya, kalau pakai oven tobello bisa gak terhadap?
3: Tidak bisa.
4: Kayaknya semua bisa deh.
1: Bisa atau tidak bisa?
2: Bisa.
4: Berarti? Bisa. Yang penting kan panas.
1: Oh, tidak ada suhunya.
7: Karena memang standar laboratorium itu harus punya suhu. Tapi kalau mereka ada suhu yang dijual itu ditaruh terus dipertahankan stabilnya nyala api, bertahan di suhu 60 begitu boleh.
1: Oke, berarti harus
7: punya suhunya
1: gitu ya. Kalau kompor yang itu kan juga ada gitu ya, oven yang itu kan sudah ada suhunya gitu. Oke, boleh. Berarti diperkirakan bisanya berapa ini ya, untuk menghasilkan produknya bisa kisaran berapa kilo atau karena kan ovennya juga terbatas gitu ya.
7: Standar oven dari skala laboratorium kita di Unhair itu banyak hasilnya karena kan besar skala laboratorium itu, ovennya besar. Jadi berapa tingkat satu kali masuk kan, adik-adik lihat sendiri bagaimana caranya ibu keringkan, kalian keringkan, terus banyak menghasilkan beberapa kan kita sudah
6: sudah ambil satu batang pohon dan menghasilkan kira-kira berapa kilo kan? Adik-adik sudah lihat sendiri banyaknya sampah yang bisa diolah dan menghasilkan briket. Bisa sampai 100 satu kali
4: diusahakan
6: produksi 100 pieces. Bukan 100 pak, tapi 100 ya, 100 apa namanya briketnya.
1: 100 briket ya. Dari satu batang pisang.
6: Iya, batang pisang yang besar kan, batang pisang kan banyak. Ada yang kecil, ada yang besar.
1: Iya. Jadi batang pisang semuanya ya, bukan cuma ada pisang aja.
6: Kalau kita semua batang pisang bisa kita olah. Terus yang menjadi item dari wanginya itu pisangnya, kulit pisangnya sama bongolnya.
4: Soalnya kalau dikeringkan kan nanti dia berbau pisang.
2: Iya, dia berbau. Iya.
1: Oke, tapi kalau yang tadi wangi-wangian itu dari campuran
4: dari kulitnya
1: kulit sama pisang, tidak ada campuran wangi-wangian. Luar biasa gitu.
6: Iya. Dia kalau pisang yang kering secara alami kalau kita cium itu pasti baunya mengarah ke kopi atau pisang, kopi pisang lah.
2: Iya.
6: Kayak gitu, Kak.
1: Oke, baik, luar biasa sahabat budaya. Dan produknya nantinya ini selesai apa? Baru diproduksi, selesai pengujian tahap selanjutnya tadi ya, baru nantinya diproduksi. Nah, kalau terkait dengan pemasaran sendiri, apakah selain di apa di post di media sosial, ini juga ada kerjasama dengan UMKM lokal atau bagaimana pemasarannya?
4: Oke, rencananya sih kami mau ikut CFD ya, event-event lokal itu juga supaya mempromosikan produk-produk kami. Terus nanti kami juga buka marketplace, bisa di Shopee, di TikTok Shop,
2: Tokopedia.
4: Ya, rencananya seperti itu.
1: Oke, baik. Dan kalau kolaborasi belum ada ya dari UMKM?
4: Untuk sekarang belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi rencananya sih ada.
1: Rencananya ada ya.
4: Rencananya akan kami proses.
1: Baiklah, untuk kendala tersendiri ada terada tuh. Kan pastinya ada juga tuh tantangan, kendala yang dihadapi.
4: Ya, kalau kendala sendiri itu mungkin proses pengeringan ya, karena proses pengeringan itu kan sangat panjang ya. Jadi kalau misalkan bahan bakunya belum siap, berarti kita belum bisa lanjut ke proses selanjutnya, seperti itu.
1: Oke. Ya, kalau dari Salwa?
2: Kalau untuk kendala sih kita harus memastikan benar-benar kalau dihaluskan tuh benar-benar halus gitu buat
4: membuat supaya produknya. Bisa mencampurkan dengan rekat
2: dengan perekat pati sagu.
1: Oke, berarti terkendala alat-alat juga ya yang kurang menunjang. Tadi yang disampaikan Faisal juga ya terkait dengan alat pengujian yang belum ada gitu ya di laboratorium. Kalau solusinya gimana? Boleh Ibu didekatkan.
6: Rencananya satu pengujian itu akan kami kirim ke mungkin UGM atau ITB, karena kebetulan ada dosen kami juga lanjut kuliahnya S3-nya sana, jadi bisa mungkin bantu untuk pengujiannya.
1: Oke, berarti sampelnya dikirimkan di sana ya.
6: Iya, betul.
1: Oke,
6: betul.
1: Untuk tahap pengujian selanjutnya sahabat budaya.
6: Sebenarnya tahap pengujian untuk kadar air sama bakarnya, terus kekerasannya itu sebenarnya sudah cukup untuk menjual produk kami. Tapi target kita lebih ke atas, untuk target ke mengekspor keluar. Jadi kita harus memenuhi satu tahap lagi untuk pengujiannya. Tapi untuk lokal, Ibu yakin ini sudah layak untuk dijual.
1: Oke, kalau biasanya ini juga tidak ada expire-nya ya? Tidak ada ya?
6: Kalau briket sih tidak ada expire-nya.
1: Oke, baik. Berarti ini juga dari segi kesehatan juga aman ya untuk terkait dengan pengujian asap tadi ya? Oke, baik. Efek sampingnya tidak ada ya sahabat budaya? Karena ini murni dari limbah batang batang pisang sahabat budaya, bukan dari bahan kimia ya. Jadi aman untuk kesehatan ya. Baik, dan untuk kedepannya terkait dengan tapi yang membuat pembeda dari briket yang lain begitu ya, Apa yang membuat beda dari briket teman-teman ini?
3: Mungkin dari bahan bakunya sih kak. Soalnya kalau briket yang lain kan menggunakan tempurun, terus pakai
7: sekam.
3: Terus kalau kami kan menggunakan limbah dari bongol pisang, terus batang pisang sama kulit pisang.
4: Jadi semua bahan-bahan pisang yang dibuang itu bisa terpakai.
2: Iya. Ya, jadi murni alami gitu.
4: Terus aroma kita kan juga ada kan aroma pisang. Jadi itu menjadi salah satu khas kami.
1: Nah, ya. Oke, yang menjadi keunggulan ya. Iya. Oke, dari briket. Namanya apa tadi?
4: Banana brick.
1: Iya. Sahabat budaya. Baik, luar biasa ya. Dan untuk kedepannya. Ini kan masih dalam satu kelompok ya. Tadi ada juga nantinya ada tahap seleksi.

0: Nah, misalnya yang pertama itu harus memenuhi luaran yang mereka minta. Jadi salah satunya mungkin bentuk kita bisa bikin paten, patenkan produk kita dengan banana brick. Jadi istilahnya paten itu tidak bisa dipakai orang lain. Jadi banana brick itu murni dari kalian, murni dari kelompok kalian yang punya nama the banana brick ini. Terus luaran yang lain mungkin haki, salah satunya penyiaran di media massa, di RRI dan media massa yang lain, terus media cetak, itu yang harus dipenuhi semua. Sama yang terpenting itu target penjualannya. Jadi kalau kita mau lolos di PKM P2MW itu target penjualannya itu harus selalu meningkat.
1: Begitu, grafiknya kan? Gitu ya,
0: tidak bisa menurun tiba-tiba tidak ada yang beli kayak gitu. Dia harus terlihat bahwa ini stabil dalam penjualan gitu.
1: Baik, ya seperti itu. Nah, gimana nih caranya biar penjualannya tetap stabil nantinya ya? Mungkin dari teman-teman ada apa namanya trik-trik tersendiri untuk mengatasi itu ya, biar penjualan dan pemasaran juga bisa laku besar dan bisa naik terus ya grafiknya. Bagaimana tuh?
2: Karena kami juga membuka marketplace ya, itu juga menjadi salah satu supaya penjualan kami tidak turun. Terus nanti kami akan rajin promosi di sosial media kami. Itu juga untuk bisa penjualan kami tetap stabil dan promosi di tadi yang saya bilang CFD itu bisa untuk bisa menyeimbangkan penjualan kami gitu. Jadi setiap kan target kami tuh sebulan 100 pieces. Nanti itu per minggu nanti kami bagi lagi itu nanti misalnya seminggu tuh lakunya berapa. Itu setiap orang juga punya kontribusi tersendiri untuk menjualnya gitu. Jadi bukan cuman pemasaran ini, kami bagi ke setiap anggota kelompok supaya bisa menjual nanti mereka. Misalnya saya dapatnya penjualan sehari 3 pieces. Nah itu kami ada target untuk itu.
1: Oke, berarti kalau dari Salwa ya, Nurjana gitu ya. Berarti kalau dari Nurjana sebagai tim pemasaran, targetnya kira-kira bagaimana tuh capaiannya? Sebulan bisa target berapa kalau ini penjualannya?
2: Oh, kalau penjualan
1: kira-kira saja.
2: Kira-kira 100 pieces per bulan ya. Karena ini kan lombanya kan 5 bulan ya. 5 bulan. Jadi targetnya 5 bulan, tapi karena ini masih tahap awal, kami masih tahap awal, jadi menyesuaikan juga dengan produksi, bagaimana kami memasarkan juga itu juga penting. Tapi pengennya itu 100 pieces per bulan.
1: Oke, 100 pieces per bulan. Karena ini juga tadi ya bilang masih ada 5 bulan, nantinya juga dilihat dari itu ya. Oke, jadi grafiknya
2: setiap bulan itu kan nanti ada pelaporan.
3: Iya, pelaporan yang harus dibuat.
0: Jadi dihitung di situ kan dihitungnya pieces-nya. Jadi kalau mau dijumlahkan itu per kotak ini kan 12. Jadi dia cuma cukup menjual berapa kotak saja untuk mencukupi 10 kotak untuk mencukupi target yang dia mau diinginkan.
1: Oke, kalau begitu juga harus ada kolaborasi tersendiri ya. Karena kita di Kota Ternate ini juga banyak sekali toko oleh-oleh yang nantinya juga
2: betul,
1: wisatawan yang datang juga bisa ditaruh tuh di toko oleh-oleh ya. Biar mereka juga bisa bawa pulang dari banana brick sama duda ya. Agak susah ya. Jadi kedepannya bagaimana tuh terkait dengan kolaborasinya?
2: Kolaborasinya kami mengusahakan, soalnya untuk sekarang belum ada pembicaraan, tapi kami mengusahakan untuk ada kolaborasi antara UMKM supaya bisa memasarkan lebih jauh lagi tentang produk kami gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau dalam perencana jangka panjang ya, setelah setelah dari sini apakah juga masih menjalankan terkait dengan brand ini, produk ini kedepannya begitu masih eksis atau kok hanya sekilas
0: lomba saja
1: terus di

0: masa waktu kuliah saja atau bagaimana ke depannya?
1: Sebenarnya target dari ibu yang jawab ya. Sebenarnya target dari ini PKM ini itu yang pertama itu melatih kalian untuk berwirausaha. Tapi target kedepannya yang kalian harus penuhi itu bukan sampai di sini saja. Targetnya itu kan ada salah satu luaran itu harus terlihat bahwa kalian punya kolaborasi lintas daerah dan dijual ke luar kota. Ya. Salah satunya bisa kita penuhi dengan media-media massa kayak TikTok, FB dan lain-lain. Ya, itu sudah mencukupi target sih. Kedepannya karena limbah ini salah satu masalah yang paling parah di semua paling parah di semua daerah, bukan cuma kita tapi khususnya banana break, pohon pisang itu paling banyak kita di Maluku Utara karena penghasil terbanyak itu kita, karena makanan kita sehari-hari itu pisang. Terus kalau kita menebang pohon pisang itu tidak tumbuh lagi seperti kita mengambil buah mangga gitu, dia bisa tumbuh, dia berbuah lagi. Tapi pisang kan satu kali dipotong, ditebang, itu dia tidak akan berbuah lagi. Jadi banyak sekali dampak dari negatif dari batang pisang ini. Dia bisa pada saat hujan sekarang ini dia bisa membuat selokan-selokan itu mapet dan mengakibatkan banjir atau tsunami. Tsunami apa ya, banjir ya.
0: Iya betul. Oke, dan ini juga salah satu produk yang memang luar biasa dan mengatasi juga limbah ya. Dan saya harap juga tidak berhenti di sini ya sebagai mata lomba saja, tapi ini juga bagaimana teman-teman mahasiswa ini mengedukasi kepada masyarakat ya, apalagi kita yang di desa-desa sana kan banyak sekali tuh perkebunan pisang. Bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana ya untuk menjadi salah satu produk yang luar biasa seperti banana break ini, sahabat budaya. Ini juga bisa kerjasama ya di kepada kepala-kepala desa yang ada di Maluku Utara ya, biar ini juga salah satu ide yang cemerlang begitu ya. Saya rasa karena ini juga mengatasi limbah gitu ya, mengatasi limbah yang ada di Maluku Utara. Baik, kalau dari pemerintah sendiri kolaborasinya sejauh ini bagaimana? Selain dari kementerian ya, untuk pemerintah yang ada di Kota Ternate.
1: Mungkin pembimbingnya sudah yang jawab. Jadi target dari pembimbing itu kita akan mengajukannya ke pemerintah juga. Pemerintah kan setiap tahunnya ada expo-expo daerah. Beberapa kali produknya ibu itu biasanya mereka mau tawarkan kayak paceng-paceng itu kemarin, limbah dari minyak gosok dari limbah daun cengkeh dan pala itu semua melirik ke situ. Cuma terkendalanya kita untuk pengujian, apalagi kita yang kerjanya dosen kayak gitu tidak terlalu fokus ke situ. Mungkin bisa diadakan kayak pembinaan saja.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Bisa pemerintah kalau mendengar bisa mengundang kami untuk membina satu kelompok tertentu untuk kita ajarkan. Jadi bukan terhenti untuk kita yang produksi, apalagi kalian kan masih panjang sekolahnya. Bisa mengundang adik-adik ini sebagai narasumber untuk mengajarkan bagaimana pembuatan briket yang baik, terus pengujiannya di lab bisa mereka bantu kayak gitu. Bukan star sampai di sini, tapi ilmunya bisa bermanfaat untuk semua orang.
0: Iya, karena juga bisa mengedukasi ya teman-teman yang ataupun karang taruna yang ada di Kota Ternate ya, biar mereka juga bisa berdaya ya, bisa berdaya terkait dengan bagaimana mereka melihat peluang yang ada ya untuk bisa menjadi sesuatu yang berharga gitu. Baik, dan harapan kedepannya ya terkait dengan tim ini. Apakah tim ini juga bisa eksis sampai jangka panjang ataukah cuma sekedar di sini saja? Baik, saya mulai dari ibu dulu terkait dengan harapannya untuk tim ini ke depan dan juga terkait dengan produk yang ada.
1: Iya, terima kasih Kak. Harapan saya sebagai pembimbing itu yang pertama itu kita mampu melolosi ya, melolosi tahap selanjutnya dan membawa nama baiknya universitas kita sebagai salah satu dari apa ya, tim dari Unhair atau dari Maluku Utara untuk mengangkat apa ya, produk ramah lingkungan untuk berkompetisi di tingkat nasional kedepannya. Dan untuk masyarakat, kalian bisa menjadi salah satu narasumber karena sudah pernah membuat dan melihat secara langsung, terus layak untuk kalian ajarkan ke ilmunya kalian ke depannya ke masyarakat kayak gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Sandra ya untuk harapannya. Saya ke Faisal, silakan Faisal. Apa yang ingin dikatakan ataupun harapannya terkait dengan timnya ya dan juga masyarakat yang ada.
2: Harapan saya untuk tim saya itu kurang lebih sama seperti Ibu ya. Semoga tim saya ini tetap berjalan, tetap memproduksi Benabrik ini sampai tidak sampai di sini saja, terus bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
0: Oke, baik. Ya, silakan manajer.
3: Oke, harapan
0: CEO.
3: Harapan saya semoga Banabrik ini terus berjalan sampai akhir, jangan tetap bisa berjuang di wirausaha. Terus untuk masyarakat, semoga bisa tercapai masyarakat peduli lingkungan di sekitar kita untuk sampah dan limbah, supaya mereka juga bisa dapat mengelola limbah yang ada. Dan ya itu aja.
0: Oke, baik. Kalau dari Salwa sendiri bagaimana Salwa?
4: Kurang lebih sama seperti
0: sama ya.
4: Iya, tapi mungkin lebih bisa dijadikan ide lagi untuk masyarakat biar dijadikan biar mengurangi limbah batang dan bonggol pisang ini ya. Ya, seperti itu sih.
0: Oke, baik. Dan harapannya kepada tim teman-teman Unhair ini bisa lolos dalam lomba
4: amin.
0: Juga.
4: Amin.
0: Ya, amin. Dan pastinya ini juga menjadi salah satu teman-teman menjadi salah satu penemu ya terkait dengan apa?
4: Banabrik
0: ini ya, dan menjadi hak paten gitu ya, sahabat budaya. Baik, dan terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate ya, di TikTok juga, di Facebook ya, dan di aplikasi RRI Digital, sahabat budaya ataupun yang lagi mendengarkan streaming di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan tamu kita edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiasu Bajo.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Nusantara.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: apa tuh dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Yohasi Wolop Lim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Sagu Santai Deng Lagu Proempat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang mau kedapa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 11 malam, sahabat budaya. Ya, dan selamat bergabung untuk kalian semua yang baru saja bergabung di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital ya, dan juga di live streamingnya Perempat Ternate. Malam hari ini sahabat budaya, semoga kalian semua yang lagi badengar sehat selalu, dimudahkan urusannya malam hari ini ya, dan senantiasa selalu diberikan kebahagiaan, keharmonisan dalam keluarga tercinta kalian semua. Ya, malam hari ini torang ajak dorang semua untuk bergabung ya, sahabat budaya, deringkan di 3126518 0821952666695, di WhatsApp juga sahabat budaya 0853985339951. Ya, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang bergabung malam ini ya, penelpon pertama kita. Oke, ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
1: Halo, Sagu Santai Deng Lagu. Assalamualaikum, Tasnim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Kabarnya bagaimana malam ini, Bung Abdurrahim?
1: Kalau kabar saya baik, saya selalu sehat. Kalau kabar cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sorenya diguyur hujan, hujannya itu deras.
0: Oke. Kalau malamnya hari ini?
1: Kalau malamnya ini, malam ini ya, sudah deras, sudah reda.
0: Oke, sudah reda. Semoga ya, semoga hujannya membawa keberkahan ya untuk Kalimantan Timur dan sekitarnya. Amin. Baik. Ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya lagu apa nih?
1: Lagu Bugis.
0: Judulnya?
1: Judul lagunya Potona Neneku.
0: Oh, Potonya Neneku.
1: Potona.
0: Potona.
1: Iya, Potona Neneku.
0: Neneku.
1: Putra Maulana dan si Calwi penyanyinya.
0: Putra Maulana ya?
1: Utan Maulana.
0: Oh, Sultan.
1: Utan.
0: Siapa?
1: Utan.
0: Utan
1: Maulana.
0: Utan Maulana, oke, baiklah. Wassalam-salam ya. Dulu silakan.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lainnya ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indahnya Kinale, ada Ustaz Aida, ada Pak Widi di Tokyo, Jepang, kemudian ada Pak Junedi di Ambon, Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, berikutnya ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigimutan, Sulawesi Tengah, Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ada Palma di Nenukan, Kalimantan Utara, berikutnya Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selanjutnya Mafia di Halmahera Barat Ratem, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Terima diberikan muntah senyum. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Torang terima lagi di belakang Bung Abdurrahim. Halo Sagu.
2: Terima kasih.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Nasrun, suaranya.
0: Oh, Pak Nasrun. Pak Nasrun, jaringannya kurang bagus ya. Iya. Jadi
2: jaringan.
0: Iya, mau dengar lagu apa Pak Nasrun malam ini ya?
2: Lagunya lagu dari Lampung.
0: Lampung, judulnya apa nih lagu Lampung?
2: Iya, Imam, Imamku.
0: Imamku, bukan Imam S. Arifin ya?
2: Keduanya Tan Sanjaya.
0: Tan Sanjaya.
2: Iya, duet bersama Winda Sanjaya.
0: Oke sih ya, mau salam-salam dulu silakan.
2: Ya, pertama-tama bang. Terus lagi bersama kolaborasi terus adalah Abu Rahim Baria. Selamat malam. Terus ada Koma, Kuai, ada Barika juga kita, Bu Pungdin. Terus sama di Kertanat ya, ada juga ada nama saya. Semuanya tanpa kecuali kembar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Abdur, Bung Abdur lagi dengan Pak Nasrun ya di Sulawesi. Tadi so ada Bung Abdurrahim di Kota Kartanegara juga sahabat budaya. Dan masih toren terima yang bergabung malam ini sahabat budaya, silakan di 312-6518-21952666695 ya. Oke, toran tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Ya, sahabat budaya, toran terima lagi yang bergabung malam ini ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
3: Santai dengan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau slow begini berarti dari bacan ya, tegas tapi santai. Toran pe Ko Andi, sehat Ko Andi?
3: Ya, ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana prediksi untuk Piala Dunia 2026 nih?
3: Semoga Argentina angkat lagi.
0: Kenapa?
3: Semoga Argentina angkat lagi.
0: Amin ya. Famous.
3: Itu.
0: Mau dengar lagu apa, Ko Andi?
3: Lagu. Lagu
0: apa lagi sih? Halimah.
3: Apa lagu?
0: Mama Indah bilang bagi orang Argen.
3: Mana?
0: Mama Indah bilang bagi orang Argen.
3: Kisah latihan juara lagi kan. Argen siapa kok nama ni?
0: Mama Indah pasti Argen lagi apa nih? Mama Indah pasti Argen lagi apa?
3: Belanda.
0: Kau mau lagu lagu apa nih?
3: Salam buat lagu apa nih? Aduh,
0: berhenti juga,
3: pulau pasaya
0: juga. Pulau pasaya?
3: Trio, pulau pasaya, dingin-dingin begini lagi.
0: Trio apa nih? Halo, Ko Andi?
3: Gloria Trio.
0: Oh, pulau Glory. Pasaya. Oke.
3: Dingin-dingin begini lagi.
0: Tara deh, pulau Pakita toh? Ini. Pulau Pakita, oke, siap. Mau salam-salam dulu, silakan.
3: Salam bertemu Andi. Lalu. Selamat malam, selamat selalu. Dan salam untuk semuanya. Dan salam untuk semua fans Argentina. Semangat doa terus supaya terus keluar lagi.
0: Mama Indah bilang polo kuat.
3: Dengar itu.
0: Oke, siap. Iya, dari Ko Andi Alvarez di Bacan ya, sahabat budaya. Torang terima lagi yang bergabung malam ini. Ya, halo Sagu. Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, Sang.
0: Ya, suaranya dibesarkan sedikit ya.
4: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Ini dari Purnama, Kak.
0: Oh, Purnama. Purnama suaranya bisik-bisik ya.
4: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Oke, baiklah. Tapi sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Purnama? Halo?
4: Request lagu boleh ya kata?
0: Iya, lagunya lagu apa nih?
4: Lagu Manda, Bunga-Bunga Tindo.
0: Bunga-Bunga Tindo, penyanyinya siapa?
4: Pacaria Eko. Pacaria Eko.
0: Oke. Oke, bunga-bunga Tindo. Salam-salam dulu silakan.
4: Kirim salamnya ada Ibu Farida, salam sehat. Ini ada Pak Widi, Pak Benjo, ada Mama Inde, Bindin, Kuai Kubiko, Mas Hendal Faris, Kakang Andi datang sama. Ada Bunda Ir, Bunda Natalia juga, ada Pak Jemedi, Nino Fika, Kakak Ipin, semuanya ada Bintang Petar Kacali. Buat kakak yang ketiga.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Purnamasari di Sulawesi Barat ya. So, 4 penelpon sahabat budaya, 4 requestan lagu yang torang mau putar ya. Baik, torang nanti terima telepon di beberapa lagu yang torang seputar dulu sahabat budaya. Ada ya, ada lagunya Potona Neneku dari Bung Abdurrahim ya di Kutai Kartanegara, kemudian Imamku dari Tan Sanjaya, requestan dari Panasron ya, dan juga Polo Pakita dari Gloria Trio, requestan dari Ko Andi di Bacan ya, dan juga Bunga-Bunga Tindo ya dari Fajria Eko, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Dan sahabat budaya terakan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
5: Santai Deng Lagu, Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Ya, terus hadirkan lagu-lagu requestan dari Purnama Sari, kemudian ada dari Ko Andi Alvarez ya, dan juga dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Oh ya, yeah. Penasron gitu ya, Sahabat Budaya. Nah, untuk Purnama Sari lagunya Bunga-Bunga Tindo Toran Tahan Dulu ya, dari Fajria Eko ya. Toran, terima lagi yang bergabung malam hari ini. Ya, yeah. Halo Sagu.
2: Santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu Orang Tidore Utara, yang paling utara. Malam ini kabarnya bagaimana, Ko Ipin?
2: Alhamdulillah, udah membaik, udah mendingan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Batuk aman, Ko Ipin?
2: Iya, alhamdulillah batuk aman.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Ya, tadi dokter bilang kalau boleh istirahat kopi.
1: Oke, siap.
2: Dokter ini.
1: Iya, jangan terlalu minum kopi, penjara kanari lagi. Makanya Mama Indah bilang terlalu banyak makan kanari.
2: Itu lagi.
1: Mau dengar lagu apa, Ko Ipin?
2: Dari tadi baru monitor ya. Berarti lagu apa yang paling bagus ya? Lagu Ambon sudah atau belum ini lagu Ambon?
1: Lagu Ambon belum, ini tadi lagu-lagu daerah semua.
2: Kalau begitu mirip lagu Maaf.
1: Maaf?
2: Iya.
1: Maaf pas kita, apa nih?
2: Maaf para seseorang begitu.
1: Oke, siap. Maaf.
2: Jadi pertama buat adik Taslim dan operator, selamat bertugas, sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya, amin.
1: Amin.
2: Terus apa udah gabung?
1: Dari Bung Abdurrahim, ada Purnama Sari, ada Panasron, kemudian ada Bang Andi, Bung Andi, Ko Andi, Ko Andi Alvarez, orang Argen.
2: Argen orang. Oke, dia buat Andi Alvarez, orang Argen. Ini salam dari orang Brasil. Jadi aman-aman saja. Oke, buat Kak Abdurrahim, buat Purnama Sari, semoga sehat selalu.
1: Andi Batam,
2: Pak Leo, Bung Otis, Muntahir. Orang Kegale belum gabung?
1: Orang Kegale sementara monitor, belum gabung.
2: Monitor. Mungkin lagi-lagi senyum-senyum simpul itu. Oke, buat Mama Indah,
1: siap.
2: Buat Mama Indah, buat Mama Eba, buat Bu Natalia, Bunda Els, Pak Junaidi, tetangga sini Ko Ai. Jangan lupa tompe Pak Piara ya di daerah sana.
1: Siap.
2: Buat Ko Ai, Mama Nus, sehat selalu. Ko Ama, Ko Din, siapa lagi ya? Buat Sari di Banjarmasin, buat semua jadi lupa yang lain.
1: Oke, siap.
2: Oke, ada spesial buat spesial orang. Oke, adik
1: ganteng, syukur dofu. Syukur dofu untuk Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara, Sahabat Budaya. Masih torang terima yang bergabung malam ini ya. Oke, di belakangnya Ko Ipin. Halo Sagu.
3: Halo Sagu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang balik lagi, ketinggalan apanya Ko Andi?
3: Ko Ipin berhasil belum main Ko Ipin.
1: Oke, siap.
3: Santai-santai saja. Dilihat tuh. Jangan buat

0: Ade Fatima, lagu apa nih? Ayo.
1: Kita mau dengar lagu Aceh.
0: Lagu Aceh, judulnya apa nih?
1: Judulnya itu yang nyanyi Brejek ya, maksudnya memang bukan namanya Brejek, tapi dia kayak punya ini sendiri gitu, Brejek.
0: Brejek.
1: Brejek.
0: Brejek.
1: Iya, Bok Hati ke Meho, Bok Hati ke Meho judulnya.
0: Brejek.
1: Bok Hati ke Meho.
0: Bok Hati.
1: Iya, Bok Hati ke Meho.
0: Bok Hati. Susah. Bohate gad
1: Kameho.
0: Kameho.
1: Iya, itu bahasa Aceh sebenarnya sih. Tulisannya Kamehoe.
0: Oh, Kamehoe. Oke, kalau begitu mau salam-salam dulu Ayu, silakan. Penyanyinya siapa nih?
1: Breget, ketik aja Breget.
0: Oh, Breget. Oh, ini tadi Bregek. Ya. Breget ya, bukan Bregek.
1: Bregek. Bregek.
0: Oke, Bregek. Ini penyanyinya, nama penyanyinya ya, Bregek ya.
1: Sebenarnya sih itu bukan namanya dia, cuman memang dia pakai itu sih di albumnya, Bregek.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Berarti ya. Oke, okay, baiklah. Silakan Ayu salam-salamnya.
1: Iya, sudah ketemu kan Kota?
0: Kota Senim ini.
1: Kota Senim. Oh ya, Kota Senim.
0: Ya, silakan Ayu.
1: Iya, sudah salamnya buat Purnawasari, terus ada Bu Ria Jakarta. Buat siapa? Mama Indah juga di Kagale, terus ada Pak Benijo di Menado bersama teman-temannya. Ko Cicin, ko Yasin, ko Ahi, terus ada juga Ica di Bone ya, Batika Tayabo, buat Pak Junaidi dan semua-semua aja menyarankan Pro 4 RI KRH. Selamat malam Pro semua, selamat beristirahat dan selamat menikmati lagu Brejek Bok Hati jadi.
0: Oke siap.
1: Enak gitu dari Aceh. Selamat tugas lai, danke.
0: Danke lai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Ayu Dimasohi sahabat budaya. Baik ya, Tora ada 4 lagu ya yang Tora putarkan. Nantinya juga Tora akan terima line telepon berikutnya sahabat budaya. Pastikan selalu bersama dengan Sagu Santai dengan lagu
2: Sagu Santai dengan lagu Pro 4 FM.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Iya, dan Toras hadirkan lagu requestan tadi Sahabat Budaya, semoga bisa menghibur Dora semua malam hari ini ya. Dan syukur dofu semuanya yang sobat gabung malam ini Sahabat Budaya, semoga sehat selalu. Dan yang sobat mendengarkan siaran Pro 4 ternyata malam ini juga semoga selalu diberikan kebahagiaan luar biasa ya. Lagu terakhir kita ada dari Aceh, Sahabat Budaya Bergek ya, Bohate Kameho ya. Bohate Kameho, Sahabat Budaya. Ini lagu requestan dari Ayu Dimasohi, Sahabat Budaya. Dan sekali lagi syukur dofu semuanya. Sampai berjumpa lagi dengan Sagu edisi lainnya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.

Musik Malam Pro 4.

Keranda Cinta dari Ramdhani sebagai lagu terakhir kita malam hari ini, sahabat budaya. Semoga bisa menghibur Dora semua malam ini, dan selamat beristirahat ya sahabat budaya. Ngoni juga bisa kembali mendengarkan siaran perempat di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tore yang bertugas di Kira Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maternate Suara Budaya KRH. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Raha. 95,1 Prama Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabda dimanapun dorang berada. Terima kasih lagi ya di pagi hari ini. Bersama dengan saya yang bertugas ada Sri Anugrah, dia temani tenis sudah juga ada Bung Adrian, sama budaya di pagi hari ini. Dan juga di Kiraha Pagi, sama budaya untuk mengawali ya di pagi hari ini. Nanti dihadirkan juga program Hikmah Pagi ya, Sapa Budaya dihadirkan sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di jam 6 juga sampai di jam 8 juga ada Sapa Kiraha. Dan di jam 8 sampai di jam 10 juga ada Baca Rita Pagi ya. Dan tentunya Sapa Budaya di siaran edisi hari ini 11 Juni 2026, Sri juga masih bertemanuran dengan lagu-lagu hiburan. Dan waktu menunjukkan 5:04 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, saatnya untuk kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. 95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur.

0: masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Kiraha. Sembilan lima koma satu Parameter Ternate, suara budaya Kiara Hasa. Udah di pukul 6 lebih 1 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Pagi di pagi hari ini, edisi siaran kami 11 Juni 2026.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ternate, baru saja Anda ikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan tempat pengolahan sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Lalu untuk melakukan tunggakan-tunggakan pembayaran utang di lunasi supaya...
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsung Akadil dengan Deputi BPJS Kesehatan yang berlangsung di Ekskrisian Ternate pada Rabu siang. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara Julius Giscard Krons serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis terkait jaminan kesehatan masyarakat, salah satunya mengenai status UHC prioritas yang saat ini telah diraih Maluku Utara secara provinsi. Namun demikian masih terdapat Kabupaten Pulau Taliabu yang sedang berproses untuk memenuhi kriteria UHC prioritas. Usai pertemuan, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsung Akadri menjelaskan adanya perubahan kebijakan terkait peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah peserta akan dialihkan menjadi tanggungan pemerintah daerah sehingga diperlukan koordinasi dan kesiapan anggaran dari masing-masing daerah.
1: Termasuk juga ada, nanti pernah dengar, ada yang tanggungan pusat atau disilakan yang PBI itu dikeluarkan. Sehingga itu butuh koordinasi untuk beralih kepada tanggungan daerah. Nah ini tadi sudah dibicarakan maka...
2: Mantan Pejabat Gubernur Maluku Utara itu mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan status UHC prioritas karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis. Selain itu, status UHC prioritas juga memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kendala administrasi yang berlarut-larut. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten kota yang belum mencapai UHC prioritas agar segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Tak hanya itu, daerah yang masih memiliki tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan juga diminta segera menyelesaikan kewajibannya agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal bagi seluruh masyarakat.
1: Lalu untuk melakukan tunggakan-tunggakan pembayaran utang di lunasi supaya pelayanan kesehatan itu bisa secara keseluruhan.
2: Sementara itu, UHC prioritas memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat. Warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4 dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis. Selain itu, bagi masyarakat yang kesehatan BPJS kesehatannya belum aktif, proses pengaktifan dapat dilakukan hanya dalam waktu 24 jam, sehingga pelayanan kesehatan tetap dapat diakses dengan cepat, baik di dalam maupun luar daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu saudara, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan tempat pengolahan sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu.
3: Sampah kita yang masuk ke TPA itu dalam sehari itu kurang lebih 105 ton per hari.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan TPS 3R di Kota Ternate. Hal ini sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, pengelolaan sampah ramah lingkungan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan TPS 3R yang telah tersedia di Kota Ternate. Menurutnya, selama ini pola pengelolaan sampah masih berfokus pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Kedepan, pendekatan tersebut harus diubah dengan menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
3: Saat ini kami melakukan pendekatan tentang model-model pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, model-model pengelolaan ini sebenarnya sudah lama, dan saya kira di beberapa regulasi juga, di beberapa aturan, baik itu di tingkat kementerian sampai dengan di daerah juga, karena kita juga punya ada beberapa peraturan daerah, ada beberapa peraturan wali kota yang secara spesifik memang berbicara tentang pengelolaan sampah. Banyak hal yang sudah kami lakukan. Nah, misalnya saat ini kami berupaya melakukan pola-pola pengurangan sampah. Jadi kalau misalnya selama ini kita hanya berbicara tentang bagaimana mengumpulkan, mengangkut, dan membuang ke TPA, saat ini memang kami fokus untuk bagaimana melakukan pengurangan sampah dari sumbernya.
4: Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko menambahkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Karena itu, keberadaan TPS 3R menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pendidikan, Poltekkes Kemenkes Ternate turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5: 3R tadi yang disampaikan bahwa akademisi pun, terutama kami di Poltekkes Kemenkes Ternate dan adanya jurusan sanitasi, kami sudah memiliki program implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah dengan melakukan praktek secara langsung asimilasi sampah organik menjadi biogas, pembuatan kompos dengan berbagai metode pengomposan anaerob, aerob, kemudian pemanfaatan keranjang tak terkura, pemanfaatan lubang resapan biopori, pembuatan paving block bersumber sampah plastik, dan kemudian insinerator sederhana. Itu adalah model-model pendekatan yang kita sudah implementasikan pada beberapa kelurahan.
4: Ridwan berharap dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate dapat terus dilibatkan dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang dipusatkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 8 hingga 9 Juni 2026 tersebut menghadirkan 22 perusahaan dengan total 3.000 lowongan kerja, termasuk 250 peluang kerja di luar negeri. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Pekerjaan migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap.
7: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya menekan angka pengangguran melalui pelaksanaan Job Fair 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Marwan Polisiri, mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat 4,55%. Sementara pada Mei 2026 turun menjadi 4,46%. Meski penurunannya belum signifikan, menurut Marwan, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih mampu mengendalikan angka pengangguran di Maluku Utara.
6: Dan hari ini ada transfer 3 miliar untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara.
7: Marwan menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat karena Maluku Utara dinilai mampu mengendalikan inflasi dan pengangguran di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara. Ia juga mengakui dalam beberapa pekan terakhir pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berkaitan dengan proses revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sejumlah perusahaan tambang. Namun hingga saat ini, kata Marwan, kondisi tersebut masih terkendali karena sejumlah perusahaan telah mengajukan revisi RKAB kepada pemerintah pusat. Dalam Job Fair 2026 ini, sebanyak 22 perusahaan membuka sekitar 3.000 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja dari berbagai bidang. Selain itu, tersedia pula 250 peluang kerja ke luar negeri melalui program penempatan kerja migran Indonesia.
6: Kami informasikan juga bahwa untuk pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Saat ini ada 250, kita berharap teman-teman bisa menggunakan kesempatan hari ini untuk bisa ke luar negeri.
7: Marwan berharap masyarakat khususnya generasi muda Maluku Utara dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengirimkan 11 tenaga perawat untuk pekerja di luar negeri, termasuk 10 orang yang ditempatkan di Arab Saudi, salah satunya berasal dari Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan Tobelo sebagai lokasi pelaksanaan Jover juga tidak terlepas dari usulan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang saat ini menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV 2026. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet maupun masyarakat yang belum bekerja untuk mengakses informasi dan mendaftar berbagai lowongan yang tersedia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik. Berikut laporan Faisal Amin.
8: Demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik yang mulai terang-terangan menunjukkan dukungan kepada tim favorit mereka. Di antaranya adalah anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara, Al-Qasam Kasuba. Politikus muda itu mengaku menjatuhkan pilihannya kepada Portugal sebagai tim yang diyakini mampu melangkah jauh bahkan meraih gelar juara pada Piala Dunia tahun ini. Ia juga optimis bahwa tim Portugal di Piala Dunia di Meksiko dan Amerika tersebut, Portugal memiliki modal besar untuk menjuarai Piala Dunia tahun 2026. Menurut dia, skuad Portugal saat ini dihuni sejumlah pemain bertalenta yang disebut sebagai generasi emas. Kombinasi pemain muda dan senior dinilai membuat Selecao dos Quinés memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan para raksasa sepak bola dunia. Namun lebih dari sekedar peluang juara, Al-Qasam menaruh perhatian khusus pada sosok mega bintang sang Cristiano Ronaldo. Baginya, Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir bagi legenda hidup Portugal itu untuk menorehkan sejarah yang belum pernah ia raih sepanjang karir gemilangnya. Ronaldo yang telah mengoleksi berbagai trofi bergengsi di level klub maupun Eropa, kini berpeluang menutup perjalanan panjangnya bersama tim nasional dengan mengangkat trofi paling prestisius di jagat sepak bola itu. Di balik antusiasmenya yang terus meningkat, Al-Qasam juga mengingatkan masyarakat Maluku Utara agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia memahami bahwa pesta sepak bola 4 tahunan itu akan menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari nonton bareng hingga beragam aktivitas yang melibatkan banyak orang. Namun menurut dia, semangat mendukung tim favorit harus tetap dibarengi dengan sikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan. Piala Dunia memang masih menjadi penantian panjang bagi para pencinta sepak bola. Namun di Maluku Utara, gaungnya mulai terdengar. Dukungan terhadap negara-negara favorit bermunculan, layar raksasa disiapkan untuk nonton bareng dan harapan pun mulai tumbuh. Bagi Al-Qasam, harapan itu bermuara pada satu nama dan satu negara, Cristiano Ronaldo dan Portugal. Reporter Faisal Amin melaporkan.

Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Teknik Montase Bung Adrian dengan Des Editor Wahyudi Yondur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Rompat RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,1 Perempuan Ternate, suara budaya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabudaya. Di pagi hari ini, aku udah mau lagi ya dengan saya, Sri Anugrah tentunya. Ditemani tenis sudah ada juga Bung Adrian, sama budaya. Tadi juga kita sudah ikuti ya Warta Pagi bersama dengan Prosatu Ternate. Dan di pagi hari ini, sama budaya, saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Kiraha untuk sahabat budaya nih di pagi hari ini. Tentunya informasi up to date, informasi lokal akan dihadirkan buat sahabat budaya di pagi hari ini. Dengan lagu-lagu hiburan juga akan diputar buat sahabat budaya ya di pagi hari ini. Apa kabar sahabat budaya dan semua di pagi hari ini? Semoga orang semua selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya untuk Sapa Kiraha di pagi hari ini dihadirkan sampai di pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perempuan Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Saatnya Anda ikuti Sapa Kiraha.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Oke, saudara masih sering juga di pagi hari ini ya, masih di Sapa Kera juga sama Budaya. Up to date buat informasi lokal di pagi hari ini, Sapa Budaya, Humas Polres Ternate kembali menorehkan prestasi membanggakan ya Sapa Budaya. Ini dengan meraih penghargaan dalam kegiatan pelatihan pengembangan fungsi kehumasan jajaran Polda Maluku Utara tahun anggaran 2026. Dan juga ya Sapa Budaya kegiatan yang mengusung tema optimalisasi komunikasi publik yang efektif, integrasi dan juga adaptif ya Sapa Budaya dalam rangka untuk mendukung kebijakan Kapolri dalam program Asa Cita Presiden Republik Indonesia melalui peran strategis jajaran Humas Polri. Kegiatannya juga Sapa Budaya itu berlangsung pada Rabu kemarin ya 10 Juni 2026 di Ruang Kirha 5 di Muara Mall Kota Ternate dan juga diikuti oleh personil Humas jajaran Polda Maluku Utara serta Polres Maluku Utara dan juga Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram dalam sambutannya juga menegaskan kalau Humas Polda itu merupakan etalase utama dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat ya, mengacu juga pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang manajemen dan standar keberhasilan operasi kepolisian. Fungsi Humas juga Sapa Budaya punya peran strategis sebagai unsur pelaksana sekaligus membantu pimpinan dalam membina dan menyelenggarakan hubungan masyarakat di lingkungan Polri. Ia juga menekankan bahwa sejalan dengan program Kapolri, fungsi kehumasan dituntut untuk semakin adaptif, responsif, transparan dan juga humanis ya Sapa Budaya dalam menyampaikan informasi kepada publik Sapa Budaya. Apalagi ya di era digital saat ini di mana tuh arus informasi tuh Sapa Budaya bergerak sangat cepat juga ya Sapa Budaya. Dan juga personel Humas Polri juga harus mampu nih menjadi sumber informasi yang akurat Sapa Budaya. Dan juga Kabid Humas juga Sapa Budaya menjelaskan bahwa tema yang diusung dalam pelatihan tersebut juga merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan komunikasi publik yang efektif Sapa Budaya. Kapolda juga menambahkan kalau keberhasilan ini juga merupakan bentuk dukungan nyata ya terhadap kebijakan Kapolri dan juga implementasi program Asa Cita Presiden Republik Indonesia melalui optimalisasi komunikasi publik yang efektif, terintegrasi dan juga adaptif Sapa Budaya. Dan juga ya Sapa Budaya dengan pencapaian ini Polres Ternate juga berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan juga kualitas kinerja kehumasan sebagai garda terdepan ya Sapa Budaya dalam membangun citra positif Polri serta menjalin komunikasi yang baik tentunya dengan masyarakat demi untuk mewujudkan Polri yang presisi Sapa Budaya. Nah itu ya Polres Ternate Sapa Budaya sahabat tempat penghargaan kehumasan Polda Maluku Utara. Informasinya juga Sapa Budaya dilansir dari portal rri.co.id.
2: Yohasi Wolop 5 Kobabso Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

95,1/46 itu suara budaya Kiaraha. Masih di Sapa Kiaraha, Sapa Budaya di pagi hari ini ya, di pagi hari ini. Dan juga Sapa Budaya, perselisihan pembangunan gereja di Halmahera Timur berakhir damai ya, Sapa Budaya. Padahal pembangunan gereja Betel Tabernakel atau GBT di Desa Saolat, Kecamatan Wasilla Selatan, Kabupaten Halmahera Timur berakhir damai. Perdamaian ini juga disepakati melalui forum mediasi yang dihadiri unsur kepolisian, pemerintah daerah, lembaga kerukunan umat beragama, serta kedua jemaat yang bersengketa sebab budaya. Dan kegiatan yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Wasilla Selatan pukul 10.30 waktu Indonesia Timur ini dipimpin secara terbuka untuk mendengarkan aspirasi kedua pihak serta memastikan penyelesaian sesuai aturan hukum dan prinsip persaudaraan sama budaya. Dan juga Jubaid Komden selaku Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Timur mengatakan kalau setiap warga tuh punya hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan, namun pendirian rumah ibadah itu wajib ya untuk mengikuti ketentuan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sementara itu Kapolres Halmahera Timur AKBP Bobby Kusumardiansa juga mengingatkan bahwa hak beribadah dijamin oleh konstitusi ya, namun pelaksananya tidak boleh mengganggu ketentraman lingkungan sama budaya. GBT dalam kesempatan ini juga menyampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi dan pihak Gereja Masehi Injil di Halmahera ya Sapa Budaya atau GMIH tidak keberatan terhadap pelaksanaan ibadah oleh jemaat GBT selama belum ada bangunan tetap. Rencana pembangunan gedung gereja juga akan ditunda sampai seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dan laporan kepolisian terkait insiden yang terjadi sudah dicabut dan kesepakatan sebelumnya tertanggal 17 Mei 2024 juga dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu, Sapa Budaya, pemerintah kecamatan dan desa setempat juga akan berkoordinasi ya untuk memfasilitasi tempat tinggal bagi pimpinan jemaat GBT beserta keluarganya. Dan Sapa Budaya, dengan capainya kesepakatan ini diharapkan juga suasana kerukunan antarumat beragama di wilayah Haltim bisa terus terpelihara ya tanpa ada perselisihan di kemudian hari.

di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Sama Budaya dalam rangka memperkuat langkah koordinasi dan penyelenggaraan penyelarasan kebijakan nasional terkait dengan keimigrasian dan pemasyarakatan pagi kemarin juga pukul 10 waktu Indonesia Timur, jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Maluku Utara mendampingi tim deputi bidang koordinasi keimigrasian dan pemasyarakatan dalam audiensi bersama Gubernur Provinsi Maluku Utara Sari Juanda Laos yang berlangsung di Aula Hotel Sahid Bela Ternate. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan I. Nyoman Gede Surya Mataram, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Novri, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari, para asisten deputi terkait Kakanwil Kemenku Maluku Utara Budi Argap, Kakanwil Ditjen NIM Ridwan dan juga PLH Kakanwil Ditjen PAS Maluku Utara Effendi Johan serta para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan Sekota Ternate. Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan percepatan pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Nyoman Gede Surya Mataram menekankan pentingnya sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna untuk mendukung implementasi berbagai program prioritas nasional. Demikian kabar Kiara pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sapa Kiraha.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, isin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
5: Sebelah 5,1 perempat ternate suara budaya Kiaraha. Masih di Sapa Kiaraha di pagi hari ini, tentunya masih dia sering juga ya, masih bertemang Sapa Budaya juga nih di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya, waktu menunjukkan 7:13 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini juga lagu-lagu hiburan masih diputar juga buat Sapa Budaya ya di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya, sebelum Sapa Budaya untuk melakukan dan punya aktivitas di pagi hari ini, paling bagus tuh dorong pilih sarapan yang sehat, yang bikin dorang kenyang juga ya Sapa Budaya. Tapi kalau dalam memilah-milih sarapan Sapa Budaya kalau di pagi hari ini, jangan terlalu berat-berat gitu ya Sapa Budaya, agar kalau dorang habis sarapan tuh dorang tidak mengantuk, tara kebaratang, tara mager gitu ya Sapa Budaya. Jadi pilih sarapan yang sehat tentunya, yang ringan-ringan aja ya Sapa Budaya. Salah satu rekomendasi Sapa Budaya bisa sarapan di pagi hari ini tuh ada smoothies bowl Sapa Budaya. Nah ini nih Sapa Budaya, kalau smoothies bowl ini tuh Sapa Budaya dia tuh kayak akan serat dan juga rendah kolesterol Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya berbicara tentang sarapan, seringkali juga orang pilih itu berdasarkan kayak mau yang sat-set gitu ya, yang praktis Sapa Budaya. Tapi dorang tuh tetap perlu untuk memperhatikan keseimbangan nutrisi Sapa Budaya. Jadi salah satu pilihan yang tepat yang bisa dipertimbangkan juga ini ada smoothies bowl Sapa Budaya ya. Yang ini di dalamnya tuh dorang kasih gabung buah, kasih gabung susu, biji-bijian dalam satu sajian Sapa Budaya. Jadi menu ini tuh tara hanya gampang dorang bikin, tapi juga Sapa Budaya sesuai dengan kebutuhan harian. Dari penggunaan bahan berbasis nabati juga Sapa Budaya, salah satu alasan smoothies bowl ini banyak dipilih sebagai alternatif sarapan ya, karena ada kombinasi oatmeal, buah-buahan, terus bisa juga dengan biji-bijian juga ya Sapa Budaya. Itu tuh mengandung serat tanpa tambahan lemak berlebih Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya, selain dari deposisi nutrisi yang baik, smoothies bowl juga Sapa Budaya memberikan kemudahan dalam dorang penyajian Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, sarat juga penting ya untuk membantu orang punya tubuh untuk memulai aktivitas di pagi hari. Dan juga kalau Sapa Budaya konsumsi serat, itu bisa membantu memberikan orang punya rasa kenyang tuh lebih lama, sehingga bisa bantu Sapa Budaya juga ya mengurangi keinginan untuk makan berlebihan dalam waktu dekat. Selain itu juga Sapa Budaya, serat ini tuh berperan penting juga dalam membantu menjaga orang punya kestabilan energi ya. Proses pencernaan yang lebih lambat gitu, Sapa Budaya bisa membuat pelepasan energi terjadi secara bertahap. Jadi asupan serat ini Sapa Budaya bisa diperoleh dari berbagai bahan yang mudah ditemukan, dari buah-buah gitu ya Sapa Budaya, biji-bijian, dan juga kedua jenis bahan ini tuh tidak hanya memberikan manfaat nutrisi, tapi juga bisa membantu menciptakan tekstur yang lebih variatif dalam menu sarapan Sapa Budaya. Jadi kalau dengan Sapa Budaya kasih jadi serat sebagai bagian dari sarapan, dalam punya pola makan harian juga bisa lebih seimbang gitu ya Sapa Budaya. Nah kebiasaan ini juga bisa membantu dalam punya tubuh beradaptasi dengan ritme makan yang lebih teratur sejak pagi hari. Nah langsung ke resepnya ya Sapa Budaya, smoothies bowl yang bikin orang kenyang lebih lama ya Sapa Budaya. Bahan-bahannya juga Sapa Budaya bisa kasih sedia satu buah pisang ya. Kalau pisang mau yang manis bisa pisang Ambon gitu Sapa Budaya. Terus 1/2 cangkir stroberi kayak gitu ya Sapa Budaya. Dan juga kalau dorang mau pakai buah naga yang beku juga boleh Sapa Budaya. Jadi 1 buah pisang, terus tambah deng 1/2 buah naga sama budaya potongan buah naga. Terus dan tambah dengan satu cangkir oatmeal. Kalau memang terada oatmeal bisa pakai susu yang low fat gitu ya, sama budaya yang rendah kalori, atau bisa juga skim meal gitu sama budaya. Susu full cream juga boleh ya sama budaya. Terus dan tambah dengan satu sendok makan chia seed sama budaya. Dan juga kalau ada itu almond butter juga boleh. Kalau terada itu aja sama budaya, pisang, buah naga, susu cair dan juga chia seed sama budaya. Nah, kalau mau pakai dia pe topping juga bisa tambah potongan pisang, terus bisa tambah dengan granola gitu ya sama budaya. Dia cara buat juga gampang ya sama budaya, tentunya haluskan seluruh bahan utama hingga lembut sama budaya. Dorang campur semua, habis itu dorang taruh ke dorang punya mangkok atau gelas juga boleh sama budaya. Dan juga tambah dia pe topping gitu sama budaya biar lebih bervariasi gitu ya sama budaya. Dan langsung deh dorang bisa sajikan gitu sama budaya. Kalau emang mau bawa pergi di tempat kerja juga boleh sama budaya, biar ada orang menikmati juga ya gitu sama budaya. Karena ini smoothies bowl nih sama budaya, ini tuh bahan-bahan yang sederhana tapi bisa menjadi pilihan sarapan yang tak hanya praktis tapi juga bisa mendukung dalam punya kebutuhan serat harian. Nah itu ya sahabat budaya, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur dengan sahabat budaya di pagi hari ini. Saya juga masih menemani dengan beragam informasi berbagai program juga ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kiraha.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kira.
2: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kira. Masih di Pro 4 pagi juga ya, Suara Budaya di Sembah 5,1 Pro 4 Ternate. Dan tentunya masih di Sapa Kira, masih dihadirkan juga untuk Sapa Budaya nih di pagi hari ini. Sapa Budaya tentunya siarannya Pro 4 Sapa Budaya boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Rahasia Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Sembilan lima koma satu Parameter Nate, suara budaya Kiraha, masih di Sapa Kiraha pagi sampai dari pagi hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah juga ya. Dan Sapa Budaya, Apple resmi memperkenalkan sistem operasi terbaru iOS 27 ya dalam ajang tahunan pengembang global. Peluncuran ini juga dilakukan dalam Forum Worldwide Developers Conference 2026 yang digelar pada pertengahan tahun ini ya, Sapa Budaya. Dan iOS 27 juga menghadirkan berbagai pembaruan yang berfokus pada kecerdasan buatan serta peningkatan pengalaman pengguna ya, Sapa Budaya. Salah satu utama Sapa Budaya untuk teknologi Apple Intelligence Sapa Budaya yang terintegrasi dalam berbagai aplikasi bawaan. Fitur ini juga memungkinkan Sapa Budaya pengguna mengedit foto dengan memperluas gambar serta menghapus objek, lebih privacy juga Sapa Budaya, dan juga lebih presisi juga ya. Pembaruan ini juga menunjukkan penguatan peran kecerdasan buatan dalam pengolahan konten visual di perangkat iPhone ya, Sapa Budaya. Dan kalau untuk aplikasi Safari, Apple juga menambahkan kemampuan baru yang mendukung aktivitas penelusuran pengguna secara lebih cerdas gitu, Sapa Budaya. Jadi browser ini juga mampu mengelompokkan tab secara otomatis berdasarkan topik yang sedang diakses pengguna ya. Selain itu juga Safari juga bisa memantau perubahan harga maupun ketersediaan stok produk secara real time, Sapa Budaya. Jadi tentunya ya, Apple juga turut menghadirkan peningkatan performa melalui pembaruan teknologi antar muka yang disebut dengan Liquid Glass. Perusahaan mengklaim aplikasi ini juga bisa dibuka hingga 30% lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya. Selain itu ya, Sapa Budaya, proses memuat foto baru meningkat hingga 70% serta transfer airdrop menjadi 80% lebih cepat, Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, kalau pembaruan iOS 27 ini tuh tersedia juga berbagai perangkat ya. Ini mulai dari iPhone 11 udah bisa di upgrade juga model terbaru. Perangkat seperti iPhone SE generasi kedua versi setelahnya juga bisa mendapatkan dukungan sistem operasi ini. Namun kalau fitur Apple Intelligence hanya bisa diakses pada perangkat dengan spesifikasi terbaru tertentu juga, Sapa Budaya. Nah, jadi secara keseluruhan iOS 27 dijadwalkan meluncur pada periode September hingga November 2026. Sementara itu, kalau fitur Siri berbasis kecerdasan buatan akan hadir lebih awal dalam versi uji coba terbatas. Jadi kehadiran iOS 27 juga menjadi langkah Apple dalam memperkuat integrasi teknologi kecerdasan buatan di ekosistem perangkatnya. Demikian ya, Sapa Budaya, informasi teknologi juga di pagi hari.

Oke, selamat berdaya semalam dari Wesley dari Genres Mehedun yang baru saja didengarkan juga ya. Waktu juga hampir menunjukkan 8 waktu Indonesia Timur ya, atau di 7.55 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Betapia dulu ya, dari Sapa Kera di pagi hari ini. Tapi masih Beta Mandara juga, nanti dibaca cerita pagi ya, dari jam 8 sampai di jam 10. Dan semoga informasi yang sudah diberikan di Sapa Kera di pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur dengan Sapa Budaya di pagi hari ini. Sri Betapia dulu ya, dari Sapa Kiraha, dan terang ketemu lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajar.

Tahukah kamu dari mana kata sip di bahasa Indonesia? Sip berasal dari kata safe dalam bahasa Inggris berarti aman atau tidak dalam bahaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sip memiliki banyak arti, yaitu bebas terlindungi dari bahaya atau aman, bebas dari kemungkinan menderita kerugian, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya, atau terjamin. Bebas dari ketidakpastian, mantap, elok, baik, dan sempurna. Jadi kata sip hampir sama dengan bahasa Inggrisnya.

Kira-kira pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sobat Budaya, sebagai wujud nyata dalam mengakselerasikan moto pemasyarakatan, hari Selasa lalu 9 Juni 2026, Kanwil Dijenpas Maluku Utara melaksanakan program bedah rumah tidak kayak kuni bagi warga masyarakat. Sumber kepedulian ini merupakan sinkronisasi kebijakan Kementerian Imigrasi dalam pemasyarakatan dan pemberian kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal sekitar lingkungan kantor wilayah. Program bedah rumah tersebut dipimpin langsung oleh PLH Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Maluku Utara, Effendi Johan, yang didampingi Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Yunus Paraden, dan juga Kalapas Kelas 2A Ternate, dan Kepala LPKA Kelas 2 Ternate, Nona Ahmad, Kabapas Kelas 2 Ternate, Apriyami, dan Ketim Umum dan BMN Junaidi Yasin. Program bedah rumah ini merupakan tindak lanjut atas arahan materi imigrasi dan pemasyarakatan Agus Adrianto dalam mendukung pelaksanaan program-program yang selaras dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Jalannya program tersebut diawali dengan survei lapangan untuk meninjau kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerimaan bantuan. Survei tersebut bertujuan memastikan bahwa bantuan rehabilitasi rumah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta memenuhi kriteria rumah tidak layak huni. Mulai berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga, pemasyarakatan terus berupaya hadir sebagai institusi yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Demikian kabar kira pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sudah 5,1 program Peternate Suara Budaya Kiraha di pukul 8:14 waktu Indonesia Timur, masih di Bacerita Pagi juga ya Sapa Budaya di pagi hari ini. Bacerita Pagi dihadirkan untuk Sapa Budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya di hari ini tanggal 11 Juni ya, Sapa Budaya diperingati juga sebagai Hari Bermain Internasional nih Sapa Budaya. Ini tentunya dilansir dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bermain merupakan bahasa universal yang digunakan orang-orang ya, khususnya anak-anak gitu ya Sapa Budaya. Semangat dalam bermain bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, kreativitas, ketahanan hingga inovasi pada individu Sapa Budaya. Ya, tentunya bermain juga bisa membangun hubungan, mengatasi trauma, dan menjadi solusi dari suatu problem atau masalah Sapa Budaya. Terlebih lagi ya Sapa Budaya, kalau aktivitas ini biasa dan juga bisa mengembangkan keterampilan kognitif, fisik, kreatif, sosial, dan juga emosional yang dibutuhkan anak-anak di tengah arus globalisasi Sapa Budaya. Jadi bermain bagi anak-anak itu Sapa Budaya dinilai sebagai aktivitas yang sangat penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka Sapa Budaya. Apabila kalau dibatasi Sapa Budaya, maka perkembangan dan kesejahteraan anak-anak itu akan terhambat. Jadi di lingkungan karena pendidikan Sapa Budaya, bermain itu digunakan sebagai metode pembelajaran. Jadi metode bermain juga sudah terbukti efektif melibatkan siswa ya secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi sebagai pengakuan atas pentingnya aktivitas ini, PBB sudah menetapkan bermain sebagai hak dasar bagi setiap anak. Selain membuat kebijakan, PBB juga mengadakan pelatihan dan pendanaan ya untuk mengintegrasikan permainan di lingkungan masyarakat dan pendidikan Sapa Budaya. Nah, Sapa Budaya ini untuk menciptakan Hari Bermain Internasional ditetapkan pada tanggal 11 Juni. Ada juga ya beberapa hari perdana juga yang diselenggarakan di tanggal 11 Juni ini Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, tanggal 11 Juni memperingati Hari Bermain Internasional.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Sebagai pengobat satu perempatan nate, suara budaya Kiraha masih di Bejarita Pagi di pagi hari ini ya. Tentunya Sri Mas Batamang Sabah Budaya nih di pagi hari ini. Dan di jam 8 pagi ya, Sabah Budaya siarannya perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Audio streaming juga boleh ya di www.rri.co.id. Dan untuk pengguna Android bisa download di Play Store, pengguna iPhone atau iOS bisa download juga di App Store ya Sabah Budaya. Dan juga saudara di pagi hari ini Bejarita Pagi juga dihadirkan sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Sasang.
1: Uci Orom Sasadu merupakan tradisi masyarakat Halmahera Barat. Orom berarti makan, Sasadu berarti rumah adat. Jadi Uci Orom Sasadu artinya berkumpul untuk makan bersama di rumah adat. Uci Orom Sasadu dilaksanakan setiap tahun setelah selesai panen hasil bumi, seperti hasil panen kelapa, pala, cengkeh, buah-buahan, dan lain-lain. Kini, tradisi Uci Orom Sasadu dalam pelaksanaannya diadakan pertemuan masyarakat para tokoh adat dan juga pemerintah serta dengan tamu pemerintahan. Tradisi ini syarat dengan nilai sejarah, budaya, sosial,

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

2026 Sabah Budaya, mulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal di bulan Juli Sabah Budaya. Nah itu ya Sabah Budaya. Berdasarkan kalau dorong pertanyaannya juga ya, kalau nonton Piala Dunia di mana nih ya Sabah Budaya? Kalau berdasarkan informasi resmi FIFA, seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 juga bisa disaksikan melalui siaran TVRI Nasional dan juga TVRI Sport secara gratis. Dan penonton di Indonesia berkesempatan mengikuti seluruh pertandingan termasuk 104 laga yang digelar sepanjang turnamen Sabah Budaya. Jadi selain melalui siaran televisi, kemungkinan juga ada beberapa layanan streaming resmi ya yang diumumkan lebih lanjut menjelang turnamen berlangsung Sabah Budaya. Dan juga Sabah Budaya untuk Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru ya, akan menjadi edisi yang berbeda juga dibandingkan dengan turnamen sebelumnya. Karena selain menghadirkan 48 peserta dan 104 pertandingan, kompetisi ini juga menandai pertama kalinya 3 negara ya menjadi tuan rumah secara bersamaan. Jadi bagi Sabah Budaya yang pencinta sepak bola di Indonesia ya, jadwal pertandingan yang banyak berlangsung pada dini hari hingga pagi hari tentu menjadi tantangan tersendiri nih ya Sabah Budaya. Namun dengan banyaknya laga menarik sejak fase grup hingga final, turnamen ini dipastikan menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan Sabah Budaya. Nah itu ya Sabah Budaya Piala Dunia 2026 mulai hari ini ya tanggal 11 Juni Sabah Budaya. Dan juga Sabah Budaya informasinya juga dilansir dari portal detik.com. Di pagi hari ini saya juga masih berteman dorang ya sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.